0: Itu yang disebut doom spending, yang merupakan kebiasaan belanja impulsif saat kita merasa cemas atau stres. Kedengarannya familiar ya, tapi yuk kita ubah kebiasaan ini. Daripada membelanjakan uang untuk barang-barang yang gak benar-benar kita butuhkan, bagaimana kalau kita fokus pada hal-hal yang benar-benar penting? Rencanakan anggaranmu, patuhi itu, dan investasikan. Ingat, mengontrol pengeluaran berarti mengontrol masa depanmu.
1: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

0: menembak teman terbaik kamu, teman pro duet, tersenyum untuk siapa? Itu kalau buat high vibe. Tapi senyum itu kan ibadah ya gak sih? Pagi-pagi kalau kita tuh sudah di circle yang emang senyum, enak ya teman pro duet. Jadi kayak aktivitasnya lebih semangat aja. Ketiban kamu mungkin gitu ya, ketemu sama orang yang kerjanya cemberut mulu. Aduh, kita gak tahu masalahnya dia ya, tapi yang penting dia cemberut dulu katanya. Ikutan bad mood gak sih teman berdua? Pernah gak sih kamu ngelempar senyuman ke seseorang, kemudian gak dibalas senyum tapi dibalas dengan cemberutan? Itu tuh gak enak sebenarnya ya. Makanya kasih positive vibe aja buat semua orang, yes. Oke lah ya teman berdua, aku mau kasih kabar dulu deh buat kamu, apalagi buat yang udah nunggu-nunggu banget kabar cuaca buat hari ini seperti apa. Ada banyak aktivitas yang mau dilakukan nih. Relate gak sih sama cuaca hari ini? Ya udah, kita cari kabar cuacanya yuk. Pas banget aku udah dapat informasinya langsung dari BMKG Sumatera Selatan. Dan ini dia, ada info cuaca. Oke, teman Pro 2 pagi di Pro 2 FM Palembang, seperti biasa ada informasi perakhiran cuaca buat kamu. Apa kabar cuaca Sumsel dan sekitarnya buat hari ini ya? Di edisi Selasa 19 Mei 2026, pagi hari cerah berawan dong ya. Ada potensi hujan sedang di wilayah Oku, kemudian Oku Timur dan juga Ogan Ilir. Potensi hujan ringan itu di Oki, kemudian Muara Enim dan juga Banyuasin bagian utara. Kalau siang ke sore hari bakal berawan dengan potensi hujan sedang di wilayah Oki, Oku, Oku Selatan dan juga potensi hujan ringannya tuh di Oku ya, Oku Timur, ada di Ogan Ilir, kemudian Muara Enim, Lahat Pagar Alam, Empat Lawang, Lubuk Linggau, Musirawas dan Musirawas Utara. Berarti Palembang so far tuh aman-aman aja dari hujan ya. Malam hari juga teman berdua berawan. Ada beberapa daerah yang hujan, cuman Palembang gak kena hujan dong. Untuk dini harinya juga bakal berawan, sama Palembang juga gak kena hujan. Jadi hari ini kayaknya Palembang tidak hujan gitu deh ya. Oke, suhu udara kita agak panas guys. Tahu gak, biasa kan 33-34 ya, ini 35 loh. Jadi panas juga ya suhu udara hari ini buat kamu ya. Karena kita di Sumsel dataran rendah, kita 24-35 derajat Celcius. Ayo ya, yang mau keluar hari ini lumayan panas pol ya guys. Dan untuk kelembapan udaranya 52-98%. Oke deh ya. Jadi itu dia informasi perakhiran cuaca buat kamu. Dan informasi tersebut dipersembahkan oleh BMKG Sumatera Selatan.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi.

0: Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Gap dan ris adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?
1: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
3: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
1: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
4: Aku kayaknya kacang buat konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
3: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
1: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkenal.

yang jomblo. Gak apa-apa dong. Emang kenapa sama status jomblo? Ada justru orang yang nikmatin banget dengan status kesendirian gitu kan ya. Gak apa-apa sih jomblo, kan jomblo-jomblo bahagia. Cie. Daripada katanya ada pasangan cuma berantem mulu, ada yang gitu gak sih mikirnya ya? Whatever lah teman berdua ya. Yang penting mau jomblo kayak mau enggak kayak aktivitasnya dulu nih, harus lebih disemangatin dulu. Bedanya kalau yang jomblo mungkin yang nyemangatin bukan someone special ya. Gak apa-apa gitu loh. Banyak kok hal yang bisa bikin semangat pagi untuk beraktivitas, olahraga, jaga kesehatan, itu penting banget. Apalagi nih ngomong seputaran jaga kesehatan ya teman berdua, ini kudu harus mesti wajib banget menjaga kesehatan. Apalagi di tengah kondisi-kondisi sekarang misalnya teman berdua ya, wah kalau gak jaga kesehatan mah ngeri juga ya. Bahkan ada beberapa virus kalau aku bilang, wabah gitu ya, yang menerpa beberapa daerah, wilayah banget di seluruh dunia, bukan cuma di Indonesia. Salah satunya yang sekarang lagi diperbincangkan adalah wabah Ebola yang kembali menjadi perhatian dunia setelah WHO menetapkan status darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional. Jadi penetapan itu dilakukan ya karena meningkatnya resiko penyebaran lintas negara gitu. Jadi peneliti Global Health Security ya, Diki Budiman menilai kalau dunia tuh kini semakin rentan menghadapi wabah penyakit. Kerusakan lingkungan disebut memperbesar ancaman munculnya virus berbahaya. Gitu ya. Jadi munculnya Ebola ini ya, Ebola sebenarnya itu bukan virus baru sih, udah lama nih dalam dunia kesehatan global. Jadi virus itu sendiri ditemukan sejak dekade 1970-an di Afrika awalnya ya. Namun ternyata strainnya Ebola yang kini menyebar itu dinilai lebih mengkhawatirkan. Wabah terbaru justru muncul di kota dan pusat transportasi internasional. Kebayang ya teman berdua. Jadi kondisi ini membuat resiko penyebaran lintas negara juga makin besar nih. Karena itu WHO menetapkan status Public Health Emergency of International Concern ya, yang untuk Ebola ini sendiri atau PHAHC. Dan ini tuh menunjukkan kalau ancaman Ebola tuh harus ditangani serius oleh dunia internasional. Namun yang pasti kondisi tersebut juga belum masuk kategori pandemi global. Beda sama COVID kemarin pasti gitu ya teman berdua. Tapi harus wanti-wanti dan juga tetap harus waspada dong gitu ya. Jadi dari judulnya aja WHO tetapkan Ebola darurat global, Indonesia diminta perkuat screening. Itu judulnya yang bisa kamu cari informasinya biar tahu lebih jauh. Di mana lagi kalau bukan di laman rri.co.id.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Tahukah kamu hewan apa yang paling cepat berenang di lautan? Jawabannya adalah ikan layar atau shellfish. Ikan ini bisa berenang dengan kecepatan hingga 110 km per jam loh. Kok bisa ya secepat itu? Rahasia kecepatan ikan layar terletak pada bentuk tubuhnya yang ramping dan sirip punggungnya yang besar mirip layar. Bentuk tubuhnya yang aerodinamis dengan otot-ototnya yang kuat membantunya membelah air dengan sangat cepat, sehingga bisa dengan mudah mengejar mangsa dan menghindari predator. Ikan layar biasanya hidup di perairan hangat dan tropis. Mereka memangsa ikan-ikan kecil, cumi-cumi, bahkan burung laut. Yuk kita jaga laut agar ikan layar dan teman-temannya bisa terus berenang dengan bebas.

Nothing on You, teman Prodi WBLB, and also Bruno Mars. Kalau kolaborasi hasilnya keren banget dong. Kebayangkan BOB, Bruno Mars, gahar ya. Lagunya keren banget ya, teman Prodi. Dan sekarang aku mau kasih kabar sama kamu. Ini tentang dunia perfilman Indonesia juga yang emang semakin wah. Tapi memang harus aku akui dan dikasih apresiasi dong ya, perfilman Indonesia tuh udah semakin membaik banget ya, teman Produa. Sekarang ini gak bisa dipandang sebelah mata lagi, bahkan sudah masuk ke kancah internasional. Setuju kan? Nah, karena itu Indonesia tuh sebenarnya sekarang mengincar status country of honor di Festival Film Cannes 2028. Gitu, ada misi yang ingin kita raih sebenarnya ya. Jadi Kementerian Kebudayaan menargetkan posisi Country of Honor ini pada Festival Film Cannes di tahun 2028 nanti. Hal itu dilakukan sebagai upaya memperkuat ekosistem dan juga eksistensi industri perfilman nasional di kancah global gitu. Jadi kehadiran delegasi Indonesia dalam festival tersebut mendapat respons positif loh dari dunia perfilman internasional. Ada sekitar 60 delegasi Indonesia dari sektor industri dan perfilman itu mengikuti berbagai agenda di Cannes. Gitu ya, jadi sejumlah sineas Indonesia itu berpartisipasi dalam kompetisi utama, yaitu program co-produksi dengan Thailand, kemudian film pendek, sampai dengan program Next Step Studio. Jadi memang keterlibatan tersebut yang menunjukkan semakin kuatnya posisi talenta muda Indonesia di industri film global. Gitu deh. Nah, jadi Indonesia juga membuka Pavilion Indonesia ya. Jadi Pavilion Indonesia dan Pavilion Jakarta itu tuh melibatkan pemerintah serta pelaku industri swasta. Jadi Indonesia itu turut aktif dalam program kritik film ini serta berbagai kegiatan jejaring internasional ya, untuk memperluas kolaborasi. Jadi momentum tersebut emang dimanfaatin untuk memperkuat hubungan dengan pelaku industri perfilman dunia. Gitu deh. Kan emang di 14 Mei 2026 lalu ya, Indonesia kan juga menggelar Indonesian Night yang emang dihadiri sama para direktur festival film dari berbagai negara kan. Gitu. Jadi di kesempatan itu tuh ya, ada pertemuan dengan sejumlah pihak termasuk Executive Director Merch du Film. Dan juga pemerintah Indonesia waktu itu tuh ya sedang menjalani proses bidding untuk menjadi Country of Honor di Festival Film Cannes di tahun 2028. Mudah-mudahan kesampaian. Kan keren teman berdua, keren plus bangga. Kalau memang penempatan Indonesia di Festival Film Internasional tuh mendapatkan posisi yang spesial. Maunya gitu ya, didoain bareng-bareng deh, amin.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Javindo, juga dikenal dengan istilah peyoratif keroncong, adalah bahasa kreol Belanda yang dituturkan di Pulau Jawa. Nama Javindo merupakan lakuran dari kata Java atau Jawa dan Indo, kata Belanda untuk campuran keturunan Indonesia dan Belanda. Bahasa ini dikembangkan dari komunikasi antara ibu yang berbahasa Jawa dan ayah yang berbahasa Belanda dalam keluarga Indo. Pembicara utamanya ialah orang Indo-Eurasia. Tata bahasa didasarkan pada bahasa Jawa, sementara kosakata didasarkan pada bahasa Belanda. Leksikon Belanda diucapkan dengan aksen Jawa.
1: Anduk,
2: handuk,
1: bal,
2: bol,
1: biskop,
2: bioskop,
1: potlot,
2: potlood,
1: pulpen,
2: vulpen,
1: salep,
2: zolf,
1: ember,
2: emmer.
0: Meskipun sebagian besar kata-katanya berasal dari bahasa Belanda, tata bahasa dan penyusunan kalimat sebagian besar berasal dari bahasa Jawa.
3: Kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
4: Aku tuh main buat healing.
3: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
4: Emang kenapa?
3: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.
5: Selamat pagi teman pro 2.
6: Selamat pagi.

Pro 2, tahu kan yang sempat viral beredar di media sosial? Itu loh lomba cerdas cermat ya. Terus terang aja jadi geli. Aku udah nonton versi komedinya gitu ya, plesetannya tuh udah banyak banget loh untuk lomba itu, dan rata-rata lucu banget ya kan. Mungkin kamu termasuk yang sempat nyimak juga, ngelihat juga gimana orang tuh bikin kayak parodinya gitu sih dari lomba tersebut ya teman Pro 2. Buntutnya tuh jadi sekocak itu ya video-videonya orang gitu loh ya. Tapi jangan salah, memang juga terkait lomba cerdas cermat tersebut ya, MPR juga akhirnya angkat bicara loh ya teman Pro 2. Nah, jadi MPR RI akhirnya memutuskan tidak melanjutkan rencana pelaksanaan ulang lomba cerdas cermat 4 pilar di Kalimantan Barat yang sempat viral itu gitu kan ya. Tapi hal itu tersebut ya sebenarnya itu menerima setelah menerima pernyataan resmi dari dua sekolah finalis yang memilih menyelesaikan persoalan secara damai. Makanya MPR memutuskan ya udah deh, enggak jadi ya untuk rencana pelaksanaan ulang lomba cerdas cermatnya setelah dua sekolah mengambil sikap gitu aja ya. Jadi memang sempat ada surat berisi 8 poin terkait polemik pelaksanaan lomba tersebut ya teman Pro 2. Nah, tapi memang kalau dari SMA Negeri 1 Pontianak, mereka udah minta maaf kalau sempat heboh katanya gitu ya. Tapi memang mereka menyatakan sikap untuk menolak ya pelaksanaan ulang lomba. Itu dari SMA Negeri 1 Pontianak. Ternyata hal senada diucapkan juga dari SMA Negeri 1 Sambas, juga menolak pelaksanaan ulang lomba. Nah, dari dua sikap sekolah itu makanya langsung aja nih diambil keputusan dari Ketua Badan Sosialisasi MPR RI ya, Abraham Lianto, langsung mengambil keputusan ya udah, artinya memang lomba ulang tidak dilaksanakan terkait dengan pernyataan sikap dari dua sekolah tersebut nih teman Pro 2 ya, yang sama-sama menolak pelaksanaan ulang. Tapi memang ya, ini langsung ada evaluasi nih, cepet-cepet banget nih untuk mengambil evaluasi dari MPR sendiri gitu kan ya. Kedepan jurinya harus lebih profesional, kemudian harus melibatkan akademisi dan juga anggota MPR RI ya. MPR RI juga harus hadir gitu loh sebagai bentuk dukungan, tapi gak jadi juri gitu ya. Jadi evaluasi itu juga bakal memperkuat kualitas sosialisasi 4 pilar MPR RI gitu kan ya, yang mencakup Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Gitu teman Pro 2. Kayaknya bukan cuman juri yang akan lebih profesional, MC-nya juga sekalian harus lebih profesional gitu ya. Oke, dan yang pasti untuk Kalbar sendiri, memang SMA Negeri 1 Sambas yang keluar sebagai perwakilan dari Kalimantan Barat untuk tingkat nasional.

kedua, percaya atau nggak percaya, Piala Dunia punya satu mitos yang bikin merinding. Namanya, kutukan juara bertahan. Sejak Piala Dunia 1998, juara dunia selalu gagal total pada edisi Piala Dunia berikutnya. Dimulai dari Prancis yang menjadi juara pada tahun 1998, namun pada Piala 2002 langsung angkat koper pada fase grup tanpa menang, tanpa mencetak gol. Dunia pun terkejut. 4 tahun kemudian, giliran Italia. Juara Piala Dunia 2006 di Jerman, namun pada 2010 di Afrika Selatan, Italia menjadi juru kunci grup. Spanyol juga tidak luput dari kutukan juara bertahan Piala Dunia. Menjadi juara pada tahun 2010, namun pada tahun 2014, Spanyol dibantai oleh Belanda dengan skor 1-5 dan gagal lolos pada fase grup. Terakhir, Jerman. Digadang-gadang bakal mempertahankan gelar Piala Dunia 2014, ternyata pada tahun 2018, Jerman kalah dramatis dari Korea Selatan. 2 gol di injury time dengan skor 0-2 membuat Jerman harus angkat koper lebih awal. Apakah ini kebetulan atau memang ada kutukan? Yang jelas, tekanan sebagai juara bertahan itu nyata. Piala Dunia 2026 sebentar lagi. Argentina datang sebagai juara bertahan 2022. Messi dan kawan-kawan, Lautaro Martinez jangan dilupakan. Apakah bisa mematahkan kutukan ini atau sejarah kelam bakal terulang? Dengarkan jawabannya hanya di Pesta Bola 2026 di RRI Palembang. RRI, Official Terrestrial Radio Piala Dunia 2026.

Kamu lagi dengerin lagunya Kopral Jono, bukan pria tampan. Hey, aku denger Kopral Jono ini jadi inget langsung, hey, kami dari Kopral Jono yang emang ngedukung banget yang namanya Piala Dunia 2026, di mana RR ini menjadi official ya terrestrial radio untuk audionya, untuk radio piala Piala Dunia 2026 gitu loh teman Pro 2. Keren banget ya, bisa kamu pantau info-info terkait Piala Dunia 2026 di RRI pastinya ya. Dan pas kita kayak memantau gimana persiapan dulu nih ya terkait Piala Dunia, jadi ada yang unik banget ya teman Pro 2 yang dilakukan sama timnas Inggris. Wow, unik banget. Tahu gak sih teman Pro 2, ternyata timnas Inggris ini dilaporkan mereka nih membawa perlengkapan tidur sendiri ke Piala Dunia 2026 ya, demi meraih sukses alias gelar juara gitu deh. Jadi Harry Kane dan kawan-kawan ya, disebut mereka tuh bakal menginap di Inn at Meadowbrook, Kansas ya. Di kawasan ini ya bakal di Three Lions bakal tinggal gitu loh. Jadi berdasarkan tim yang emang dikirim Federasi Sepak Bola Inggris ke hotel tersebut ya, didapati perlengkapannya katanya tuh kurang nyaman. Mereka tuh bilang kayak gitu, kasur dan bantal tuh dianggap terlalu keras. Wah, jadi langsung ya teman Pro 2 Inggris tuh mengirim sendiri. Terus dibilang gini, dinding kamar tempat para pemain nantinya menginap juga dinilai terlalu tipis. Efeknya suara aktivitas di kamar sebelah tuh terdengar. Nah, ini mengganggu istirahat pemain. Sampai segitunya banget gak tuh teman Pro 2? Memperhatikan banget kapasitas, kualitas juga istirahatnya para pemain. Nah, karena itu FA langsung meminta pergantian perlengkapan tidur pemain dengan alas kasur dan bantal khusus. Nah, karena ini permintaan khusus nih, jadi pihak hotel tuh bersedia memenuhi permintaannya FA gitu loh. Kasur yang dianggap keras langsung deh mereka ganti dengan bahan yang berlapis busa ringan ya, yang lebih empuk. Jadi bantal juga dilengkapi sama pendingin gel khusus yang bisa mengatur suhu tubuh. Wow, kelas banget pokoknya ya. Demi kenyamanan tidur dong dari para pemain, biar besoknya pas main tuh prima gitu kan. Jadi emang pelatih Inggris ya Thomas Tuchel sendiri bahkan disebut mendatangkan ilmuwan seputar tidur. Jadi itu adalah untuk menjamin pemainnya tidur nyenyak selama perhelatan Piala Dunia 2026 ya. Sampai didatangkan khusus nih ya. Jadi baik bantal maupun kasur itu ternyata juga disesuaikan dengan tipe tubuh, berat badan dan posisi tidur masing-masing pemain. Jadi emang pemain Inggris itu juga dianjurkan membawa selimut pribadi. Nah, untuk dekorasi di setiap kamar pemain itu bakal terpajang foto-foto orang terkasih yang dibingkai. Sentuhan terakhir ini untuk menciptakan suasana nyaman seperti di rumah sendiri katanya. Luar biasa, totalitas banget ya timnas Inggris ini memang teman Pro 2. Semua tuh diperhatiin banget nih, keren sih ya. Semoga memang bisa meraih hasil maksimal ya untuk timnas Inggris di Piala Dunia 2026. Tapi kita belum tahu nih siapa yang bakal keluar sebagai juara ya teman Pro 2. Ya it's okay sih kalau setiap timnas itu punya persiapan ekstra untuk masing-masing ya. Setuju banget, ini perhelatan akbar 4 tahunan yang emang dinanti-nanti banget. Jadi kalau mereka mau totalitas, wajar banget sih kalau aku bilang.

0: terlihat memang mengalami syok.
1: Satu jam sebelumnya.
2: Berangkat yuk.
3: Gas.
2: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
3: Ah, risih pakainya.
2: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
3: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
1: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
4: Pro 2 FM.
5: Selamat pagi, teman Pro 2.
0: Selamat pagi, teman Pro 2.
5: Selamat pagi, teman Pro 2.
0: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: kepercayaan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.
2: Jika mendengar nama Leonardo da Vinci, apa sih yang ada di pikiran kamu? Ya, kebanyakan orang pasti akan langsung ingat pada lukisan Mona Lisa. Lukisan karya Leonardo da Vinci ini hingga sekarang dianggap sebagai lukisan paling populer di dunia sejak abad ke-16. Tapi tahukah kamu bahwa Leonardo da Vinci bukan hanya sekedar seorang seniman loh? Ia juga memiliki titel sebagai sosok ilmuwan dalam bidang geometri, mekanika, matematika, dan sebagainya. Berbagai temuan Leonardo da Vinci mempengaruhi perkembangan zaman. Satu di antaranya adalah kendaraan lapis baja yang mampu bergerak ke segala arah dan dilengkapi dengan sejumlah besar senjata. Mobil lapis baja da Vinci dirancang untuk mengintimidasi dan membubarkan pasukan lawan. Kendaraan ini memiliki serangkaian senjata ringan yang diatur pada platform melingkar, dengan roda yang memungkinkan jangkauan 360 derajat.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti, kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu? Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh suka gak denger omongan istrinya. Kalikan semua nol, gimana
1: ya,
0: sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kalikan nol semua, sebelah sama kamu.
2: Lidah manusia punya peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Salah satu fungsi utama lidah adalah membantu dalam proses makan. Selain fungsi fisiknya yang terkait dengan makanan, lidah juga memainkan peran penting dalam kemampuan berbicara manusia. Menariknya, lidah juga memiliki keunikan yang mirip dengan sidik jari pada setiap individu, seperti yang dikutip dari Science Daily. Tiap individu memiliki papila lidah yang beda. Lidah manusia adalah organ kompleks yang terdiri dari papila, tunas kecil yang membantu dalam mengecap, berbicara, dan menelan. Penelitian terbaru yang dipublikasikan dalam jurnal Scientific Reports mengungkap wawasan baru tentang struktur biologis permukaan lidah dan perbedaan indera perasa dan sentuhan antar individu. Sebuah tim peneliti dari Fakultas Informatika Universitas Edinburgh bekerja sama dengan Universitas Leeds menggunakan model komputer AI untuk memahami ciri-ciri unik papila. Dilansir dari Interesting Facts, lidah memiliki keunggulan karena relatif terlindungi dari perubahan akibat faktor eksternal dan proses pencetakan melibatkan kontrol sadar dan persetujuan yang tinggi. Wow, ternyata pola lidah setiap orang juga unik. Dan ini berarti dalam teori, lidah bisa digunakan untuk identifikasi seperti sidik jari, meskipun jarang digunakan dalam praktik, tetapi ini menunjukkan betapa uniknya setiap individu.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Selamat pagi.

kamu lagi dengerin The Flight 92 terbang. Hai, terbang tinggi lah ya sebenarnya ya. Ngomongin terbang, kemarin pas lagi menikmati libur panjang, kamu termasuk yang menikmati moda transportasi pesawat udara gak sih 92? Atau mungkin moda transportasi yang lain seperti kereta api, bisa jadi dong. Karena kemarin kan sempat libur panjang ya pastinya, pas libur kenaikan Yesus Kristus beberapa waktu lalu teman Pro 2. Nah, tapi catatan yang kita peroleh ternyata dari KAI sendiri melayani sampai dengan 960.893 penumpang loh. Wow banget gak tuh ya. Itu selama masa libur panjang kenaikan Yesus Kristus tahun ini. Jadi memang layanan tersebut mencakup operasional kereta api jarak jauh dan lokal di Pulau Jawa dan juga Sumatera. Jadi banyak banget ya pengguna transportasi kereta api ini loh teman Pro 2. Jadi untuk periode pemantauan mobilitas masyarakat itu berlangsung pada periode 13 sampai 17 Mei 2026. Dan emang KAI ini menyoroti tingginya antusiasme warga dalam menggunakan

banget ya. Ayo yang punya rencana pada mau kemana, mungkin langsung bikin list. Jadi libur lebaran ini mau ke sana, mau ke sini, mau ke situ. Dikumpulin rencana yang kamu dari sekarang ya. Bukan rencana doang, finansial juga pastinya.

0: Kesia, jangan sembarangan Mbak parkir begitu. Talangi orang yang lewat nanti.
1: Aduh, aduh. Oh, saya buru-buru ini. Enggak apa-apa itu. Yang lain kok juga sana Mbak parkir sembarangan.
0: Astaga, ini anak, Dang. Kalau dikasih tahu enggak ada badengar. Kalau kau parkir begitu, tak ganggu nanti kendaraan yang lalu lalang di jalan, kasihan.
1: Bukan cuma saya juga yang parkir sembarangan begini, kasihan. Itu sana ya, coba lihat. Malahan dia ambil separuh jalan.
0: Iya, tapi

0: lihat itu dampaknya. Kendaraan yang lain tidak bisa lewat. Akhirnya kan macet. Hargailah pengguna jalan yang lain. Kamu saja biasa kalau dapat macet pasti marah-marah.
1: Ya, saya kasih bayar ulang dan parkir mobilku kalau begitu.
0: Nah, itu baru betul.
2: Parkir liar dampaknya bisa sangat besar bagi kelancaran lalu lintas. Jadi, mulai sekarang, mari sama-sama bikin jalanan lebih tertib.

0: pasti udah gak asing kan dengan lagu Lingsi Rungi? Lagu yang berhasil membuat kita merinding ini pasti selalu terkesan horor dan mistis setiap didengar. Lagu asli Lingsi Rungi ini diciptakan oleh Sunan Kalijaga. Lingsi Rungi sendiri berarti menjelang tengah malam. Lagu ini awalnya berfungsi sebagai dakwah Sunan Kalijaga yang biasanya disenandungkan setelah sholat malam yang mana isinya mengisyaratkan doa kepada Tuhan. Lagu asli versi Sunan Kalijaga lebih panjang dan liriknya berisikan munajat serta doa yang maknanya sangat dalam. Namun sayangnya, lagu Lingsi Rungi yang saat ini kita dengar di film-film horor telah mengalami perubahan versi dari aslinya sehingga lirik dan nadanya terkesan mistis dan seram.
1: Pro2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro2.
3: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.
3: Selamat pagi teman

0: Langit berwarna jingga, matahari mulai terbenam, waktu yang menjadi batas antara sore dan malam, itulah senja. Kalau kamu penikmat senja, ternyata ada loh istilah untuk kamu yang menyukai momen senja saat cahaya perlahan meredup. Namanya opa carophile. Istilah tersebut berasal dari dua kata berbeda. Kata opa care berarti senja, sedangkan akhiran file berarti pecinta. Fenomena ini juga terlihat di media sosial. Banyak pengguna membagikan foto senja sebagai bentuk ekspresi diri. Dari sisi psikologis, aktivitas ini dapat melatih kesadaran penuh terhadap momen yang sedang dijalani. Di tengah aktivitas yang padat, manusia sering kehilangan waktu untuk beristirahat. Menikmati senja menjadi cara sederhana untuk menenangkan pikiran sejenak. Oleh karena itu, bagi opa carophile, senja bukan sekadar pergantian waktu dalam sehari. Momen ini menjadi ruang refleksi yang membantu manusia kembali tenang dan lebih sadar akan kehidupan.
1: Halo adek, nanti abang jemput ya habis abang pulang kerja.
2: Oke ayang, love you.
1: Love you.
3: Kamu dijemput siapa nanti?
2: Sama ayang aku dong. Tapi nanti sih, abis dia kerja.
3: Hah? Pulang kerja? Kan kita masih SMP.
4: Ada apa rame-rame?
3: Ini nih bu, si Lilis pacaran sama om-om.
4: Lilis? Kamu tahu gak sih? Itu termasuk child grooming.
5: Child grooming?
4: Iya, child grooming itu cara orang dewasa mendekati anak di bawah umur pelan-pelan. Pura-pura perhatian, kasih sayang, jemput, hadiah, atau janji manis biar anaknya percaya. Ujung-ujungnya bisa dimanfaatin dan itu bahaya, bahkan melanggar hukum.
2: Jadi, aku harus putus.
5: Ya iyalah, yang waras.

Palembang, teman terbaik kamu, teman Brodua. Selamat pagi. Aku pengen nyapain buat kamu yang pagi-pagi pada semangat banget untuk aktivitasan ya. Unlock the key-nya Isyana Saraswati udah aku puterin buat kamu, spesial banget ya teman Brodua. Selanjutnya kita ngomongin seputaran sepeda, tapi aku mau beralih topik deh. Kita bakal lebih ke moderasi beragama ya, pukul 9 sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jadi topiknya beda-beda nih, kalau tadi aku lebih ke random, kali ini kita bakal lebih concern dan juga concern banget buat ngebahas seputaran moderasi beragama sampai dengan jam 10 nanti. Oke ya, jadi kamu jangan kemana-mana, terus di Pro FM Palembang, teman terbaik kamu.

0: Kinan, kamu mulai hobi baca buku?
1: Iya, Gendis. Aku baru mulai baca buku fiksi dulu sih. Judulnya Perjalanan Putri Tidur.
0: Seriously? Masa kamu baca buku fiksi remeh gitu sih? Gak banget deh. Harusnya kamu tuh baca buku tentang pemerintah yang kokoh atau sejarah dunia yang tersembunyi. Oh, atau minimal yang bikin otak kamu berkembang deh. Bukan buku fantasi receh kayak gini.
1: Kok kamu kayak gitu sih? Aku kan baru mulai baca buku. Lagian ya, udah banyak penelitian yang mengatakan kalau baca buku fiksi itu bagus untuk kesehatan mental, kemampuan sosial, dan peningkatan empati. Kita jadi lebih paham sama emosi manusia dan pengalaman orang lain dengan baca buku fiksi. Semua buku bagus kok, karena buku itu jendela dunia.
0: Oh, iya ya. Ya udah deh, aku pinjam buku fiksi kamu ya. Siapa tahu aku jadi lebih paham sama selera dan pengalaman orang lain.
1: Boleh, kita tukeran bacaan ya, biar lebih paham satu sama lain.

0: Totalnya jadi 85.000 ya, Kak. Silakan. Krisnya di sebelah sini, Kak.
1: Oh, saya pakai cash aja ya, Mbak. Ini uangnya 100.000.
0: Maaf, Kak. Di sini pembayarannya cashless. Kita cuma terima pembayaran via kris atau kartu aja.
1: Hah? Serius, Mbak? Tapi saya lagi nggak ada saldo di e-wallet nih. Ini adanya uang cash aja. Sah juga, kan?
0: Tapi aturan manajemen kita kayak gitu, Kak. Maaf ya, nggak bisa, Kak.
2: Tunggu dulu. Memang benar sekarang zamannya digital, tapi nolak uang tunai juga nggak boleh loh. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, rupiah, kertas dan logam adalah alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, di pasal 23 dengan tegas menyebutkan setiap orang dilarang menolak untuk menerima rupiah dalam transaksi pembayaran. Jadi, toko atau kafe nggak boleh nolak uang cash kamu selama uangnya asli ya.
1: Nah, dengarkan Mbak. Jadi uang saya tetap harus diterima ya. Kris emang praktis, tapi uang cash tetap legal di mata hukum loh.
0: Oh, oke, Kak. Maaf ya. Saya proses ya uang cashnya.

Pernah tidak Anda memperhatikan bagian kecil di antara hidung dan bibir atas? Pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.

Eh, siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang jadi pahlawan cukup dari hal kecil, kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik.

kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya, atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik. Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor, hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

finally ya. Nanti bakal ada Kak Irene Nazali, selanjutnya bakal nemenin kamu di Pro 2 FM ya. Kalau kita langsung dari kawasan Jalan Radio nomor 2 kilometer 4 Palembang, Resti Chandra pamit dan jalan untuk selalu jadikan generasi muda sebagai headline. Bye bye. 0816 1106 916, Instagram Pro

Pro 2, Sanyi Info Pro 2 Palembang bersama saya Erin Azali. Drake mencetak rekor baru setelah merilis 3 album sekaligus, yaitu Iceman, Habibti, dan juga Made of Honor. Perilisan tersebut membuatnya memecahkan sejumlah rekor streaming global dalam waktu kurang dari 24 jam. Aktor Hollywood Keanu Reeves dipastikan mengisi suara utama film animasi Stop Motion. Dia akan memerankan karakter pengrajin legendaris era Edo bernama Jingoro Hidari, dan film garapan Masashi ini dikembangkan dari proyek film pendek konsep yang sempat viral di TikTok. Ceritanya mengikuti perjalanan balas dendam Jingoro setelah pengkhianatan besar di Edo Castle. Ihai dan juga Dok-Dok resmi mengumumkan tur konser bersama bertajuk 808 High Recording World Tour 2026. Tour ini akan digelar di sejumlah negara Asia hingga Oseania termasuk Jakarta pada 9 Agustus 2026. Sekian Info Pro.

0: jam 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Siang harinya kamu di Prodo FM dengan informasi seputar kuliner, UMKM, olahraga, dan entertainment. Dan pasti bisa request lagu yang kamu suka. Pastikan siang harinya kamu bersama Sayang Santai Siang.
1: Ya, selain sama Play 6 Pro 2 RR di Palembang, teman terbaik kamu teman Pro 2. Santai siang bareng sama Rina Zali ya di Pro 2 Hitlist. Sampai nanti di jam 12 ya, aku bisa muterin lagu-lagu hits favorit kamu yang bisa kamu request di WhatsApp 0816 11 06 916. Or kamu juga bisa request ke Instagram kita juga boleh di @Pro 2 RR di Palembang.

0: kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: Stay tuned and stay around. Only on 91.6 FM Pro 2 Palembang.
2: Teman terbaik kamu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

91,6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 Rosie, yeah, Gone. Itu tuh lagu debut solonya Rosie ya, Gone sama On The Ground ya. Emang kalau lagu-lagunya Rosie tuh semuanya ballad semua kayaknya ya. Terakhir kemarin APT sih, APT ya, yang gak ballad teman Pro 2 itu booming banget ya. Dan tahun ini aku masih nungguin sih si Rosie ngedrop maybe ya lagu baru, ya minimal single mbak ya. Karena udah nungguin banget ya, karena kemarin kan udah comeback as a group. Nah ini nungguin banget nih comeback solonya Rosie, karena terakhir kemarin aku cuma ngeliat dia di Met Gala ya, yang datang bener-bener Blackpink berempat ya, gak lagi sasetan sekarang. So teman Pro 2, kita lagi di Pro 2 Hitlist ya. Buat kamu yang pengen request lagu favorit kamu, langsung aja ke WhatsApp kita di 0816 11 06 916, or Instagram kita juga boleh di @pro2rri Palembang.

0: kamu, Piala Dunia FIFA 2026 nanti bakal jadi edisi yang paling unik karena digelar di 3 negara sekaligus, Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Menariknya lagi, turnamen ini juga menghadirkan 3 maskot berbeda yang masing-masing mewakili karakter dan budaya tuan rumah. Dari Kanada ada Maple the Moose, sosok Moose yang digambarkan kreatif, suka musik, serta berperan sebagai penjaga gawang yang tangguh. Maple melambangkan ketahanan, kepemimpinan, dan kepercayaan diri dengan semangat pantang menyerah di lapangan. Meksiko diwakili Zayudi Jaguar. Jaguar lincah dari wilayah selatan yang berperan sebagai penyerang. Zayu dikenal cerdas dan gesit, sekaligus membawa semangat budaya Meksiko lewat tradisi, tarian, dan kebersamaan, jadi simbol kebanggaan serta persatuan. Sementara dari Amerika Serikat, ada Coach the Bald Eagle, elang pemberani yang berposisi sebagai gelandang. Coach digambarkan penuh rasa ingin tahu, optimis, energik, dan mampu menyatukan tim, mencerminkan semangat kerjasama dan kecintaan pada olahraga. 3 maskot ini menunjukkan bahwa Piala Dunia 2026 bukan cuma soal pertandingan, tapi juga perayaan budaya dan persatuan lewat sepak bola dunia.
1: Produ FM Palembang.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: 91,6 Radio RR di Palembang. Ya Pian Dunu, lama gak sih udah gak denger lagu itu ya, Dia Milikku. Itu tuh zaman Dehan masih main FTP kayaknya ya. Dia masih stay di ibu kota, masih unyu banget. Dehan unyu era waktu itu ya teman Bro 2 ya. Bahkan sekarang dia udah duduk ya dan bersiap untuk calling juga kayaknya ya. Ini nih orangnya.
1: Duduk. Halo teman-teman nah. Bro 2.
0: Udah lama banget enggak nyapain. Ini
2: kangen,
0: kan
2: kangen enggak sih sama aku?
0: Nah, itu kangen enggak? Hidup itu mah. Cuma suaranya aja enggak kedengeran. Iya, sengaja.
2: Erin apa kabar?
0: Alhamdulillah ya Allah, baik, luar biasa.
2: Aku gak turun ya.
0: Bukan lagi. Kita sekarang lagi sibuk-sibuknya teman Pro 2 mempersiapkan program pesta bola dunia.
2: Bola gembira.
0: RRI bersuara.
2: Piala dunia.
0: Nah, itu dong. Dia mah penyanyi soundtracknya dia.
2: Ya, agak cempreng-cempreng dikit enggak apa-apa
0: iya,
2: ya, guys.
0: Enggak apa-apa ya. Namanya juga kalau di rekaman autotune ya. Tapi kita kan juga emang menyiarkan ya Piala Dunia pesta bola dunia ini secara audio, iya enggak sih?
2: Iya dong, ya. Pastinya.
0: Benar, dan kita juga nanti bakal memastikan kamu mendapatkan konten-konten yang menarik
2: Follow Instagram RRI Palembang, nah, itu YouTube RRI Palembang, Instagram RRI Palembang,
0: dan juga TikTok yang TikTok. Banyak banget muka Dehannya ya. RRI Palembang teman-teman berdua.
2: Kalau yang aja penasaran Dehan ini yang mana sih orangnya, itu pasti ada di konten-konten
0: pantengin
2: RRI
0: sosial
2: Palembang.
0: Media RRI Palembang.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang hoi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Mendengar polusi udara setiap tahun semakin meningkat, bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya, dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Hah. Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
0: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemaran 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih, Mbak?
2: Oh, no.
0: Jadi?
3: Woy, ditimpukin dia, woy. Semuanya.
0: Ya, mendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun woi.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di bola.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Piala Dunia FIFA 2026 akan mencatat banyak sejarah baru. Turnamen ini menjadi yang pertama digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Selain itu, formatnya juga dirubah dengan melibatkan 48 tim dari seluruh dunia. Menariknya, tidak ada satupun stadion yang digunakan pada Piala Dunia FIFA 1994 yang akan kembali dipakai di edisi 2026. Stadion-stadion legendaris di Amerika Serikat yang dulu menjadi saksi kejayaan Brazil, kini hanya tinggal kenangan sejarah. Namun, ada satu pengecualian istimewa. Stadion Azteca di Meksiko kembali dipercaya menjadi panggung Piala Dunia. Stadion ini sebelumnya sudah mencatat sejarah besar pada Piala Dunia 1970 dan 1986, termasuk momen legendaris Diego Maradona. Dengan kehadiran di Piala Dunia 2026, Stadion Azteca resmi menjadi stadion pertama yang menggelar 3 edisi Piala Dunia FIFA.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Wah, apa nih? Oh, lampu ajaib.
1: Kuberi 30 menit.
0: Wah, aku mau glowing.
2: Dah.
0: Terus aku mau kaya tapi enggak mau kerja.
1: Apa? Hey, anak muda. Kalau mau kaya ya harus usaha.
0: Ah, capek Om Jin. Apalagi kalau harus buka usaha dulu. Takut nanti enggak laku.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

1,5 miliar rupiah loh. Ayo, lindungi Belinda. Teman terbaik.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Stay tuned and stay around. Only on 91.6 FM Pro 2 Palembang.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
1: Waktunya nguliner. Nguliner, ngobrolin usaha entrepreneur.
4: Sebenarnya 1,6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Bareng sama Rena Jali siang hari ini. Dan seperti biasa di hari Selasa kita bakal selalu menghadirkan ya narasumber-narasumber ya, dan juga pelaku usaha teman Pro 2 di Kota Palembang. Dan sudah bareng sama aku ya, sama salah satu entrepreneur Kota Palembang, ada Kak Nadia. Halo, selamat siang Kak Nadia. Wah, ini apa kabarnya?
5: Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah ya. Ini Kak Nadia ini adalah owner Martabak Kentang Lulan Mil ya. Oh, ini sejak kapan sih Kak?
5: Sebenarnya tuh baru seumur jagung ya.
4: Oh, oke. Okay.
5: Aktifnya sih di 3 bulan terakhir.
4: Oke, 3 bulan terakhir.
5: Tapi sudah mulai apa sih, kan kalau usaha tuh kan kita tuh kan kayak takut laku enggak.
4: Iya, maju mundur ya.
5: Uji coba gitu di 6 bulan terakhir.
4: Di 6 bulan terakhir.
5: Yes.
4: Berarti awal tahun dong ya?
5: Iya. Yeah.
4: Kayak mungkin awal 2026 gitu ya. Oh, I see. Nah, tapi apakah memang ini pertama kali buka usaha, ataukah sebenarnya ini udah usaha kesekian nih? Yang kayak ya, emang dari dulu jiwanya jiwa dagang aja kalau kata orang.
5: Oh iya, pokoknya apa yang bisa dijual palu gada kalau dulu. Kalau dulu tuh palu gada, pengennya tuh juga pokoknya harus ngasilin duit gitu.
4: Oh.
5: Ganti handphone aja gimana caranya, handphone baru tapi tetap duit, dapat duit gitu.
4: Ini ya yang diperlukan ya. Bener-bener kayak superwoman banget ya pokoknya. Apapun deh ya gitu.
5: Iya.
4: Yang penting menghasilkan. Tapi emang suka jualan dari kapan nih? SMA kah?
5: Oh, dari SD kali ya.
4: Dari SD? Iya. SD jualan apaan Kak?
5: Oh, dulu suka beli bahan katun gitu di pasar. Beli setengah meter, terus ntar aku jahit, bikinin tempat tidur kalau apa sih, kayak bongkar pasang orang-orangan gitu loh.
4: Tempat tidur Barbie kayak gitu ya. Kreatif loh sejak kecil ya. Aku mah kecil, jadi mungkin kalau kita satu sekolah aku yang beli ya. Dia produsennya, aku konsumen langsung ya. Memang dari dulu. Apakah memang dari keluarganya juga pengusaha kah? Jadi kayak, oh kayaknya emang bagus ya kita jualan
5: semua
4: gitu.
5: Semua ya. Oh, semuanya. Kakek, bapak, semua pedagang.
4: Oh, semua emang pedagang, dari kakeknya, bapaknya ya, dan turun ya, melihat gitu ya. Tapi emang
5: saya dapat gennya kanan kiri ya.
4: Oh, gen kanan kiri juga. Ya, dari sebelah pedagang. Ibu bapak ternyata emang semuanya pedagang, ya. Oh, tapi kan memang pedagang itu salah satu apa ya, hal yang disarankan juga kan ya, untuk mencari uang ya. Oke, teman Fredo. Nah, tapi kalau untuk jualan di usaha di kuliner ini Kak, apakah baru memasuki masanya atau sebenarnya sebelumnya juga ya udah di kuliner kecimpungnya?
5: Jadi dulu waktu anak-anak masih SD, itu aku buka catering untuk anak-anak, untuk teman-temannya gitu. Awalnya tuh kayak 10 orang teman-teman atasan dulu yang anak-anaknya satu sekolah. Akhirnya lama-lama tuh jadi 100 bol gitu. Jadi kan lumayan ya, tapi karena anak-anak udah gak SD di situ lagi, jadi gak boleh. Kita orang luar gak boleh buka kan. Jadi ya udah gitu. Pas SD nih anak-anak kan mondok semua. Jadi belum ada komunitas yang jualannya kemana ya. Akhirnya aku ikut kelas sekolah bisnis online ya. Instagram. Aku coba ikut-ikut, pengen tahu, pengen belajar kayak mana sih biar tetap di rumah, jualannya online, tapi dapat cuan.
4: Menghasilkan tetap ya. Oke.
5: Okay. Akhirnya ya udah deh, pas abis belajar gitu, kayaknya bikin frozen food aja, tapi yang homemade gitu.
4: Oke. Okay.
5: Karena aku nih orangnya suka belanja dulu, okay, kalau beli makanan yang frozen sekali banyak.
4: Oh iya iya iya, gitu. Nyetok ya.
5: Gitu. Karena anak-anak tuh kalau udah pulang sekolah mungkin lapar, kayak suami pulang kerja lapar. Jadi ya udah, goreng apa nih, kayak ada dulu tuh martabak, ngambilnya masih sama orang kan, kayak sambosa apa. Pokoknya yang mereka suka, jadi aku belinya frozen gitu. Kayak makin kesini, kenapa gak bikin sendiri aja gitu. Jadi kan lumayan juga ya.
4: Oh, kayak mulai kepikiran gitu ya. Kenapa gak bikin sendiri aja ya? Kayaknya kalau bikin sendiri lebih hemat dan lebih banyak dan juga lebih ya kak ya. Lebih kayak kita tahu apa yang kita makan gitu ya. Oke, teman berdua. Nah, ini mulanya apakah langsung jualan martabak kentang kak atau ada yang lain?
5: Langsung martabak.
4: Langsung martabak kentang ya. Kenapa?
5: Suamiku suka martabak.
4: Oh, jadi apa yang disuka dulu ya?
5: Jadi abis walaupun gak laku, yang pasti abis di rumah. Gitu.
4: Yang penting dimakan. Ada aja yang makannya ya. Oke. Jadi awalnya martabak kentang. Tapi aku lihat di depan kita ini banyak nih, bukan cuma martabak kentang. Boleh dikenalin satu-satu nggak sih kak? Ini apa aja yang ada di depan?
5: Ini produk kita tuh ada 3 ya. Ini ada martabak kentang. Martabak kentang juga variannya ada beberapa varian ya. Ada yang original, ada yang mix daging, dan ada yang mix daging plus keju.
4: Oke.
5: Terus ada lagi pempek pistel. Pempek pistel. Terus sama roti goreng jadul. Tapi untuk roti goreng ini aku cuman yang isi coklat aja. Gitu. Aku gak mau isi yang lain dulu gitu. Karena memang penggemarnya banyak yang coklat.
4: Oke. Jadi emang kayak gitu ya awalnya ya. Dan apakah memang pemilihannya itu ada cerita khusus kah, kayak roti jadulnya atau kayak yaudah suka aja gitu?
5: Iya, karena semuanya disukain di rumah.
4: Apa yang disukai di rumah harus dijual ya.
5: Iya, harus dijual. Sebenarnya bukan soal jualnya juga. Jadi gini, kan anak-anak tuh suka
4: nyemil-nyemil gitu ya.
5: Iya, suka makanan ini gitu. Jadi kalau misalnya aku nyetoknya makanan yang mereka enggak suka, kan aku masih harus tetap beli dan nyari.
4: Benar.
5: Sementara tuh kalau ini nih memang mereka tuh nyari gitu. Kalau pagi nyarinya roti coklat. Kalau sore-sore tuh kayak abis-abis asal itu ngopi, nanti pempek pistel atau martabak gitu. Jadi
4: Okay.
5: Mendingan di stok aja gitu.
4: Benar. Dan ini juga comfort juga ya kak ya. Ini kayak jarang orang jual yang kayak gini di pinggir jalan, kayak pempek pistel mah jarang banget orang jual. Aku kelihatan orang jual pempek pistel, kalaupun ada pasti cepat habis.
5: Iya, benar.
4: Oh, jadi emang ya bisa di frozen, dibawa kemana aja ya. Apakah emang dari awal kayak jual frozen aja deh biar enggak ribet gitu, atau jual offline juga sebenarnya?
5: Enggak, aku enggak mau offline.
4: Oh, enggak.
5: Jadi gimana caranya? Aku tuh mikirnya jualan yang aku bisa tetap di rumah. Terus kapan aku bisa pergi, aku mau pergi. Tidak terikat gitu kan. Terus tuh gimana caranya nih bikin makanan kan sehat ya. Jadi mulanya tuh dari situ dulu. Pokoknya kalau offline tuh kayak terikat banget kan. Terus kayak teman-teman aja yang Nat, kamu nggak jual yang goreng? Kalau mau goreng PO. Jadi kalau misalnya hari ini aku minta nih martabak misalnya 100, minta digoreng aku nggak mau gitu. Jadi memang untuk frozen.
4: Emang bentuknya frozen ya.
5: Aku nih ada arisan nih hari Minggu tanggal sekian, nanti aku minta sekian piece gitu ya. Jadi oke, yang goreng bisa gitu. Kayak nanti nih untuk lebaran haji kan banyak yang pesen nih. Untuk pagi lebaran nanti ada yang pesen 100, ada yang pesen 200 kan. Jadi semuanya minta digoreng, gak apa-apa. Jadi harus PO gitu. Selebihnya frozen. Di situ aja.
4: Oke. Jadi emang kalau untuk pertama kali nih kak, jualan kemarin kayak trial errornya itu berapa lama tuh dapat produk yang oke, ini fix nih?
5: Jadi kebetulan gini, yang martabak ini resep ibu.
4: Oh, resep keluarga, oke.
5: Jadi waktu itu ibu kan tinggalnya di Lampung ya. Jadi pas main ke Palembang, aduh males banget ya, aku nih gak ngapa-ngapain di rumah.
4: Orang gak bisa diem ya.
5: Yaudah ya, kita ke pasar ya, kita beli kentang ya. Yaudah, kita bikin martabak, kata-kata gitu. yaudah akhirnya yaudah deh ke pasar beli ini kentang nih, uh-huh. bantuin lah segala macam. Akhirnya aku mikir juga, Bu, ajarin lah, Bu, rasanya gimana. Udah cemplung-cemplung aja, jangan lama-lama kan gitu ya.
4: Cemplung aja udah, iya. Dapat itu mah.
5: Jadi sebelum dia nyemplung, nanti Bu ini aku timbang dulu.
4: Oh iya.
5: Jadi dia menyemplung apa, aku timbang dulu kan. Akhirnya emang gak berubah rasanya gitu. Dan alhamdulillahnya waktu sekali bikin itu pas ibu datang itu, aku langsung beli kentang 10 kilo.
4: Okay.
5: Ya. Itu langsung habis.
4: 10 kilo kak?
5: Iya, 10 langsung kilo kentang itu langsung habis gitu loh, alhamdulillahnya gitu. Di tetangga-tetangga dulu, ini ada, terus ada teman-teman juga. Itu langsung habis lah. Terus mereka tuh komennya langsung bagus kan.
4: Oh alhamdulillah.
5: Jadi langsung aku screenshot kan komen-komennya mereka tuh. Ini cakep nih dijadi bahan untuk jualan online. Kan? Jadi ada referensi kan dari orang yang udah pernah makan. Gitu.
4: Oh, jadi emang kayak gitu awalnya ya, kayak lucu banget loh teman produa ya, kayak berawal dari hal-hal yang disukain di rumah ya, ujung-ujungnya bisa nambah pemasukan di rumah. Kamu juga bisa tanya langsung teman produa sama Kak Nadianya ya, apa yang bikin kamu penasaran siang hari ini ya. Dan pastinya kita masih di Santai Siang UMKM spesial sampai nanti di jam 1 kita bakal break bentar. Tetap stay tune terus di 91,6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu.

0: Piala Dunia, ajang sepak bola terbesar yang pertama kali diselenggarakan tahun 1930 di bawah naungan FIFA. Saat itu, tuan rumahnya hanya satu negara, yaitu Uruguay. Hingga pada tahun 2002, Piala Dunia berlangsung di dua negara, yaitu Jepang dan Korea Selatan. Untuk menentukan tuan rumah, FIFA punya proses resmi. Negara atau gabungan negara yang ingin jadi tuan rumah harus mengajukan proposal lengkap dan dipilih lewat pemungutan suara anggota FIFA. Dari proses inilah, akhirnya ditentukan siapa yang paling siap jadi tuan rumah, termasuk untuk Piala Dunia 2026 dengan Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko sebagai tuan rumah. Tahun ini jadi sejarah baru. Piala Dunia kali ini menjadi yang pertama digelar di tiga negara sekaligus. Tiga tuan rumah, puluhan stadion, dan jumlah peserta meningkat menjadi 48 tim, menjadikannya Piala Dunia paling besar sepanjang masa. Momen ini menunjukkan bagaimana sepak bola terus berkembang, menyatukan dunia, dan menulis babak baru dalam sejarah olahraga.
1: 91,6 Prodo FM Palembang. WhatsApp 0816 1106 916. Instagram Prodo.

0: Yes, balik lagi di 91,6 Pro 2 Radio Palembang. Teman Pro 2 masih bareng sama Irena Jali dan juga Kak Nadia ya, selaku owner pastinya ya martabak kentang Lulamil. Nah, ini kenapa namanya Lulamil, Kak? Agak unik juga ya. Aku sebenarnya pas lihat flyernya kayak, oh, martabak kentang Lulamil. Terus siapa nih?
1: Lulamil itu singkatan dari anak-anak.
0: Oh iya. Ya. Oh, gitu ternyata teman-teman.
1: Lukman, Labib dan Muzamil.
0: Oh, Masya Allah, aku pikir apa ya gitu kan. Yeah. Aku pikir, wah ini artinya apa nih? Apakah diambil dari bahasa Sangsekerta kah atau apa nih gitu kan? Oh, ternyata emang nama anak-anak. Yeah, apakah gitu. Ini kemarin dapat namanya spontan uhuy atau apa? Apakah kayak apa ya gitu?
1: Oh gitu ya, ya emang sempat mikir ya apa ya, tapi kan memang makanan ini kan dibuat emang untuk suami dan anak-anak gitu, jadi ya harus ada kesan merekanya gitu.
0: Umi keluarga banget ya gitu ya,
1: pokoknya kayak ini dibikinnya pakai cinta.
0: Made by love ya, teman berdua ya. Oke. Tapi kalau untuk modalnya sendiri nih Kak, kan kalau orang mau usaha mah yang dipikirin awalnya itu modalnya ya. Kalau untuk karena dia sendiri itu modal awalnya apakah gede kah atau gimana tuh?
1: Oh enggak, kecil kok ini, insya Allah
0: terjangkau banget ya.
1: Iya, soalnya gini, aku tuh mulai ini kan emang dari kecil kan, dari yang modal kecil. Karena prinsipnya biarlah mulai dari kecil, mudah-mudahan nanti besar gitu, daripada kita harus nunggu modal yang besar gitu ya. Ntar lama-lama ngecil kan gak enak juga gitu. Jadi malah pertama-tamanya aku belinya dari uang belanja.
0: Oh iya.
1: Uang belanja, mengelola uang gitu. Belanja. Jadi dapat jatah sebulan berapa gitu. Oh gimana ya caranya biar panjang gitu kan.
0: Oh awalnya kayak gitu. Jadi kayak dapat uang belanja, gimana caranya biar panjang ya. Smart banget karena dia ya. Gimana caranya. Nah terus memang awalnya memilih martabak kentang, teman Prodo tadi juga udah jelasin ya kenapa. Nah, tapi kalau untuk kentangnya sendiri Kak, karena kan biasanya kan naik turun ya kalau harga di pasaran. Nah, itu gimana sih cara Kak Nadia tuh biar harganya tetap stabil ya, walaupun harga kentang di pasaran kan kadang naik, kadang turun, kadang ada yang part kentang tuh sampai mahal banget gitu kan. Bener. Itu gimana tuh?
1: Jadi kebetulan tuh dilema juga kemarin. Nah, pas kebetulan aku ketemu sama temen. Jadi dia itu termasuk chef yang, maksudnya tuh kalau di mata aku ya, dia orangnya hebat lah. Termasuk orang yang pernah jadi juri perkopian di luar negeri bahkan gitu kan. Jadi kebetulan dia main ke rumah. Pas main ke rumah aku cicipin kan martabak gitu. Oh enak nih Nat, kata dia bang gini. Ya cuman gitu nih Mbak, kentang lagi mahal kan. Kamu beli kentang pas lagi murah. Misalnya kamu beli nih berapa kilo, misalnya 30 kilo. Ya udah kamu di apa, direbus atau dikukus? Ini aku rebus kan. Habis kamu rebus, kamu potong-potong, kamu simpan di freezer. Kan mau di frozen juga.
0: Oh gitu.
1: Dan malah pas ku coba, biasanya kan aku masak tuh, misalnya aku ngupas kentang itu kan, ngupas kulit itu kan waktunya sangat lama,
0: butuh waktu
1: gitu. Jadi kalau pas pesanan lagi banyak tuh kayak habis waktu di cuma untuk ngupas kulit doang gitu. Tapi ternyata dengan memfrozen kentang itu kita kan bisa banyak kan. Jadi aku beli 30 kilo aku frozen gitu. Tapi ya udah aku olah ya. Tapi enggak tanpa dibumbuin gitu. Setelah aku bumbuin ternyata itu jauh lebih ngeresep ke kentangnya.
0: Iya. Itu juga ternyata triknya ya teman berdua ya. Gitu. Oh emang gitu awalnya. Jadi emang caranya adalah menyetok banyak-banyak ya. Jadi
1: pas kayak, lagi murah cetok gitu.
0: Tapi pernah enggak sih Kak kayak kehabisan kentang pas harga kentang lagi mahal terus kayak bingung kemana nih kentang?
1: Alhamdulillah enggak ya. Jadi aku punya beberapa langganan. Gitu. Jadi dari semuanya aku ambil. Jadi kalau misalnya dia ngechat, "Mbak mau kentang enggak?" Iya, aku ambil. Gitu. Walaupun sebenarnya kentangku banyak. Jadi jangan sampai dia juga kecewa. Pokoknya aku ambil gitu.
0: Jadi awalnya kayak gitu ya.
1: Alhamdulillahnya jadi ada terus.
0: Dan isi-isiannya ini ya. Nah kalau pemilihan bahan-bahan lainnya nih Kak, apakah ada bahan-bahan khusus? Kayak kita sih pakainya terigu yang premium ya gitu kan. Orang-orang tuh suka melabeli jualannya dengan kayak, wah ini premium, ini premium, semua di premiumin pokoknya ya. Itu gimana tuh?
1: Kalau menurutku premium itu artinya sehat. Kalau menurutku
0: Jadi
1: kita mau pakai bahan apa kalau gak sehat, pengolahan gak sehat, jadi kayaknya nggak mau aku tuh. Jadi menurut aku standar aja. Kayak misalnya terigu yang ya yang standar aja gitu kan. Kentang juga yang biasa-biasa aja, tapi yang enggak juga kentang tuh enggak tahu ya ada yang premium atau enggak. Pokoknya aku ngeliat kentangnya bagus gitu, enggak busuk. Ya. Terus juga kayak pempek pistel isiannya juga yang standar semua kan, ini kan ya kayak gendum, sagu gitu, semuanya standar. Cuman aku pengolahannya yang kayak lebih sehat aja, misalnya kebersihannya dijaga gitu. Terus apa namanya mengurangi MSG juga, karena kan ini untuk anak-anak juga kan, jadi gitu. Pokoknya yang penting menurutku premium itu sehat.
0: Nah ngomongin pempek pistel nih kak, itu kan isiannya ini ya pepaya ya, itu kalau cari pepayanya gimana kak? Karena kan kalau kata orang mah tricky kalau pepaya ya, kadang kayak getahnya masih kerasa gitu. Nah itu gimana tuh?
1: Ini pengolahannya agak lama ya, kalau aku jadi proses perasnya itu bisa 3-4 kali. Iya, jadi itu benar-benar kering. Coba deh nanti order aja yang banyak.
0: Order aja yang banyak. Kalian bisa
1: baru tahu bedanya ya. Karena kan aku jual kan satu pack itu isinya 10, harganya 20.000 kan.
0: Oh, murah ya.
1: Tapi kadang-kadang masih ada yang nawar.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Ya elah.
1: Cuman kata aku bilang pokoknya kamu bisa bedain deh.
0: Tergantung orang lah yang ngelihatnya sebenarnya ya.
1: Kamu bisa bedain deh isinya emang benar-benar apa namanya tuh kering dan emang gurih.
0: Oke, sebenarnya ada harga ada kualitas sih ya. Kita kan nggak bisa bilang oh ini mahal banget, ini mahal banget ya. Tergantung target market sih sebenarnya ya. Tapi untungnya sejauh ini nih kak, kalau yang paling banyak banget best sellernya di Kentang Ulamil ini apa nih?
1: Martabak mix daging.
0: Martabak mix daging.
1: Iya. Sama. Semuanya sebenarnya sama ya. Tapi kayak martabak mix daging tuh kayak lebih, misalnya aku ini ada original daging sama keju gitu ya. Yang daging lah mbak, kalau yang original biasa kami jualannya banyak mbak ajunya gitu. Padahal sih sebenarnya kalau dia cicip yang original memang beda sama yang di jalan, beda rasanya juga beda. Yang udah nyicip pasti dia tahu bedanya. Dan kalau yang anak-anak muda pada yang mix keju.
0: Penyuka keju, semua yang dikejuin, semua yang dimentain, enak semua sama anak muda ya. Semua tentang keju, semua tentang mentai kita suka.
1: Jadi kebanyakan kayak awal mulanya dari temen anak, dia sukanya yang keju, terus wah bun bakal viral nih kayaknya keju nih katanya gitu ya. Sudah bismillah bikin akhirnya gitu.
0: Nah, terus rotinya gimana tuh? Isinya apakah bener coklat aja atau ada roti isi lain?
1: Tadinya aku bikin juga yang keju, terus bikin juga yang enten, kelapa gitu. Cuman karena keterbatasan waktu ya, akhirnya udahlah aku fokus di coklat dulu aja.
0: I see. Nah, kalau untuk produksinya nih kak ya, biasanya kalau dalam satu, ini produksinya per hari kah, per minggu kah, atau per bulan ya?
1: Tiap hari bikin.
0: Tiap hari bikin ya. Wah, kalau per hari ini produksinya berapa banyak kira-kira?
1: Kalau untuk martabak atau semuanya?
0: Kalau martabak berapa nih?
1: Kalau aku kan kebetulan karyawan berhenti ya. Jadi sempat kemarin ada satu karyawan yang aku rekrut. Tapi berhenti karena dia ada kerjaan yang mungkin lebih baik. Nah, jadi semuanya aku bikin minimal aku harus bikin 5 kilo gendum dalam satu hari misal.
0: Banyak gitu.
1: Jadi misalnya untuk roti berapa, untuk martabak berapa, terus kalau ini kan pakai sagu ya, untuk pistelnya berapa gitu. Pokoknya yang penting tiap hari bikin aja.
0: Yang penting tiap hari produksi ya, ada aja gitu ya.
1: Gitu. Pokoknya segitu dulu, kalau urusan nanti pesannya banyak atau apa baru aku ada karyawan dadakan gitu yang bisa dipanggil bayar per jam gitu.
0: Itu juga bisa menjadi salah satu hal yang bisa ngasih lapangan pekerjaan juga ya. Apalagi buat orang yang misalnya kerjanya butuh yang per jam, yang emang gak bisa bekerja yang terikat gitu ya kak ya. Teman pro juga. Jadi memang kalau misalnya sampai sekarang nih kak, dari awal kemarin kan 100 pieces habis ya awalnya. Sekarang
1: 100, kemarin 10 kilo pertama. 10 kilo pertama, 10 kilo kentang.
0: Banyak loh itu ya, 10 kilo kentang tuh dapat berapa pieces kak?
1: 10 kilo itu ya, kalau 2 kilonya dapat 60 piece.
0: 2 kilo dapat 60 piece, berarti 2 kilo 60 kali 5 ya. Banyak ya, ternyata 300-an tuh habis dalam satu kali itu ya. Apakah ini juga ada kayak yang dikirim-kirimnya atau kayak oh kita punya jasa kirim juga atau segala macam enggak kalau untuk orderannya?
1: Pengennya sih nyoba ke luar Palembang. Uh-huh. Ya. Cuman kayak aku kan enggak pakai pengawet ya.
0: Oh iya,
1: ini aku masih takut gitu. Tapi kemarin kalau pengiriman itu baru ke Lampung.
0: Baru ke Lampung?
1: Iya, karena di Lampung kan aku ngirimnya pakai travel. Jadi ngakalinnya aku ngirimnya malam. Sampai pagi kan orang langsung ngambil di travelnya. Jadi alhamdulillah sih masih bagus gitu, enggak rusak. Tapi kalau kayak ke Jakarta harus 2-3 hari itu belum berani ya. Kecuali kalau ada yang emang berangkat
0: hand carry ya gitu ya. Oke. Nah, tapi kalau untuk ketahanannya nih Kak, ini bisa disimpan berapa lama nih?
1: Kalau di frozen lama ya, bisa 4 bulan, 5 bulan bisa.
0: 4 bulan, 5 bulan ya. Oke. Nah, ini nggak kalah penting nih teman-teman berdua. Cara apa sih? Cara konsumsinya ya. Itu kalau setelah beli, apakah bisa langsung cemplung dimasak ya? Ataukah kalau setelah dikeluarin dari frozen harus di resting dulu segala macam kan?
1: Bisa langsung dimasak.
0: Bisa langsung dimasak
1: tapi
0: ya.
1: Tapi dengan catatan minyaknya nggak boleh panas.
0: Oh.
1: Gitu. Jadi cukup minyaknya tuh cukup agak anget-anget aja dengan api yang sedang gitu. Langsung dimasukin aja.
0: Oh, gitu caranya ya.
1: Kalau yang apinya terlalu panas dia nanti apa muncrat-muncrat.
0: Oh iya, iya benar. Jadi memang ya apinya enggak terlalu gede juga ya. Pas anget langsung dimasukin teman berdua ya, dimasak-masak, digoreng-goreng ya.
1: Sampai garing
0: kecoklatan. Nah, itu bisa tuh ya. Oke. Buat kamu yang juga udah kirim pertanyaan di WhatsApp nanti bakal kita jawab teman Pro 2, tapi tahan dulu ya abis yang satu ini. Kita bakal balik lagi, tetap stay tune terus di 91,6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Yes, balik lagi di 91,6 Pro 2 dari Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih bareng sama Irina Jali ya, dan juga Kanadia nih, owner Martabak Kentang Lulabil ya. Lulamil. Walaupun kita sebutannya Martabak Kentang, tapi dia enggak cuma jual martabak kentang aja, teman Pro 2. Banyak ya varian lainnya, termasuk juga ada roti-rotian, terus juga ada pistel, teman Pro 2 ya, dan pun martabak kentangnya enggak cuma martabak kentang biasa, tapi ada varian lainnya juga ya. Ada daging ya, terus juga ada keju. Nah, kalau misalnya kamu baru banget gabung bareng sama kita ya, biar kita flashback lagi, bisa spill harganya satu-satu enggak sih, Kak?
1: Boleh. Kalau harga dari martabak dulu ya. Mm-hmm. Ini martabak tuh ada 3 kan. Mm-hmm. Pertama yang original, mm-hmm, terus ada yang kentang mix daging, uh-huh, dan ada yang kentang mix daging keju.
0: Oke. Okay.
1: Nah, untuk yang original itu satu pack, uh-huh, saya jualnya 25.000. Uh-huh. Isinya 10 piece.
0: Okay.
1: Untuk yang mix keju, mix daging, uh-huh, 35.000, uh-huh, isinya 10.
0: 35.000 isinya 10. Yeah.
1: Kalau yang mix daging keju itu isinya cuma 4. Satu pack, okay, isinya cuma 4.
0: Oh, isinya 4.
1: Nah, di harga 20.000.
0: Oh.
1: Gitu. Okay. Nah, kalau untuk pempek pistel, uh-huh, itu ini kalau kentang tanpa cuka ya.
0: Oke.
1: Kalau untuk pempek pistelnya itu udah ada cukanya.
0: Oke. Okay.
1: Harganya 20.000, isinya 10 piece.
0: Oh. Uh-huh.
1: Dan untuk roti goreng isi coklatnya itu harga 20.000, isinya 8 piece.
0: Oh, jadi emang terjangkau, hmm, banget, teman Pro 2 ya, buat kamu yang pengen ngebekelin anak ya, yeah, sekolah nggak mau ribet, gak ya mau langsung ribet aja pagi-pagi goreng gitu ya, selesai deh ya. Oke, tapi ini ada rencana nggak sih, Kak, untuk jual secara massal yang benar-benar gede banget, kayak ada di Ojol, hmm, atau juga nanti keluar-keluar gitu?
1: Sempet kemarin di Ojol, cuman kan kita harus standby ya.
0: Iya.
1: Jadi agak ribet, saya nih orangnya masih suka pergi kan. Kenapa memutuskan jual frozen itu? Karena saya gak mau mengganggu waktu saya healing.
0: Iya, benar-benar healing itu nomor satu.
1: Iya.
0: Oke.
1: Jadi kalau saya lagi pengen keluar dan harus terbeban dengan jualan tuh kayaknya gak enak kan.
0: Jadi iya.
1: Di Ojolnya aku skip dulu gitu.
0: Tapi maybe nanti ya, later ya.
1: Tapi ini penjualannya tuh jadi cuman lewat marketplace sama Instagram.
0: Marketplace di mana?
1: Facebook.
0: Di Facebook ya. Sama Instagram, di mana Instagramnya?
1: Instagramnya itu ada Martabak Kentang Lulamil, mm-hmm, di follow aja. Nanti kebanyakan yang pesan dari situ.
0: Oke.
1: Okay. Jadi dia ntar kirim pesan, okay, atau segala macam. Kalau dia langsung di situ kan ada link WA ya, langsung hubungin ke situ.
0: Oh, langsung aja ke situ, teman berdua ya, Martabak Kentang Lulamil tuh ya. Langsung kamu DM aja, yeah, atau kayak lewat link-nya, ada WhatsApp-nya, teman berdua langsung ya. Nah, kalau untuk pengirimannya nih, Kak, pengirimannya gimana? Apakah lewat Ojol, Kak, atau mungkin diambil ke rumah sendiri sama konsumen?
1: Ada yang ambil ke rumah. Ada yang pakai Ojol, ada.
0: Oh, ada yang ngirim kayak, Kak, nanti ada Ojol ya yang ambil gitu.
1: Iya, kalau ke rumah juga kan mesti janjian dulu kan. Misalnya kayak, Mbak, aku butuh martabaknya misalnya 10 pack. Hari Senin aku ambil jam berapa? Misalnya jam sekian. Jadi harus, kalau mau ngambil ke rumah tuh emang harus janjian dulu.
0: Oke, ternyata emang kayak gitu, teman Pro 2 ya, janjian dulu. Oke, buat kamu yang udah nanya di WhatsApp kita di 0816 11 06 916, ya, ada siapa nih, bentar kita scroll dulu. Oke, ya, ada Rina di Sukarami. Halo, selamat siang Rin, mau nanya dong sama kakaknya, kenapa sih milih martabak kentang dibandingin martabak biasa? Nah, ini gimana nih, Kak?
1: Martabak biasa itu maksudnya martabak
0: manis
1: ya?
0: Aku juga gak tahu sih kayaknya ya. Kayak dia coba bilang, kenapa milih martabak kentang dibanding martabak biasa?
1: Mungkin martabak manis.
0: Martabak Bangka kali ya.
1: Gitu kali. Ya itu asal-muasalnya itu karena aku

0: jual sesuatu yang memang orang rumah doyan gitu. Dan aku ngeliat peluang martabak kentang ini bagus loh. Jadi aku dulu punya ini loh Mbak, punya pengasuh anak-anak.
1: Oh iya,
0: anak-anak masih kecil-kecil. Jadi waktu di berapa tahun anak-anak itu dia memutuskan untuk menikah. Oke, akhirnya dia sama suaminya berjuanglah jual martabak. Dan sekarang maju banget martabaknya.
1: Iya,
0: martabaknya tuh maju banget. Dia berjuang suami istri. Jadi ngelihat peluang pasar padahal di tempat dia jualan tuh enggak jauh dari situ ada juga jualan martabak dan selalu habis juga gitu.
1: Okay.
0: Jadi aku ngelihatnya, wah martabak kentang nih emang peluangnya bagus gitu.
1: Oh, jadi emang dari situ ya ngelihat peluang juga kayaknya. Iya. Karena memang orang Palembang suka yang asin-asin gurih enggak sih ya?
0: Ya kayaknya iya deh.
1: Iya. Kayak orang Palembang tuh seneng yang asin-asin gurih yang kayak gitu. Jadi memang pasarnya banget nih Palembang ya. Oke, di situ jadi ya. Semoga menjawab pertanyaan dari Rina ya. Oke, dari Fauzan di Pelaju. Rin, apakah martabaknya bisa dipesan online dan dikirim keluar kota? Nah, ini sebenarnya tadi udah dijelasin ya. Tapi boleh Kak?
0: Boleh ya. Kalau keluar kota tuh mungkin kayak kalau yang aman itu yang kayak misalnya ke Jambi atau ke Lampung gitu yang bisa via travel dulu yang misalnya malam kita kirim pagi sampai gitu. Tapi kalau misalnya kalau kayak pengirimannya yang harus 2-3 hari aku belum berani.
1: Takutnya nanti pelanggan juga kecewa ya kan.
0: Iya,
1: Oke. Dari mana lagi nih? Oke, dari Hendra nih. Gimana sih Kak cara menarik pelanggan pertama kali?
0: Nah, ini nih. Jadi dulu aku manfaat banget nih belajar pokoknya nih di belajar bisnis online. Jadi sekarang kan semua serba online ya. Untuk kayak aku nih kan kayak ibu-ibu ya beranak tiga ya. Jadi kan kayaknya mau belajar dari nol tuh emang agak susah. Tapi aku tuh tekad waktu itu. Pokoknya aku fokus di jualan online. Walaupun sebenarnya tetangga tuh kalau ditawarin mau, saudara mau ditawarin mau. Tapi aku skip dulu gimana caranya produk ini harus habis secara online. Bukan habis karena yang beli itu saudara gitu. Jadi aku fokus di situ dulu. Nah, jadi aku dikuatinnya itu di Instagram. Jadi aku bikin satu Instagram khusus martabak dan setiap hari aku bikin status di situ di Instagram aku itu. Pokoknya setiap hari aku bikin status, aku bikin reels setiap hari. Sama dan aku masukin di Facebook itu setiap hari gitu. Dan alhamdulillah pelanggan pertama itu pecah telurnya emang dari online.
1: Jadi mulai ada yang nanya nih Mbak gitu ya. Pelanggan pertamanya kemarin masih ingat enggak Kak? Pesennya berapa?
0: Orangnya digandus ya, yang ada
1: digandus.
0: Yang Al-Quran besar itu digandus.
1: Digandus.
0: Jadi dia ngidam, katanya dia ngidam.
1: Masya Allah.
0: Mbak, aku mau martabaknya ya, dia bilang gitu. Tapi rumahku digandus, ongkos kirimnya 45.000.
1: Terus gimana tuh?
0: Pake Gojek. Mbak, ini harga ongkirnya sama martabaknya
1: besaran harga ongkirnya gitu kan.
0: Gak apa-apa Mbak, aku itu katanya aku nih lagi ngidam gitu. Eh, 2 hari dari situ dia pesan lagi.
1: Repeat order, alhamdulillahnya banget ya. Oke. Nah, tapi kalau untuk yang sering bilang kayak wah ini kemahalan segala macam itu gimana tuh karena dia menghadapinya?
0: Iya, rata-rata sih kalau yang bilang mahal itu mereka tuh yang mau jual lagi. Jadi mereka mau, Mbak, aku tuh mau jual lagi. Gimana nih? Ya kalau mau jual lagi memang ada harga khusus ya. Tapi aku nggak bisa ininya tuh terlalu banyak karena kan memang aku ini fokusnya untuk
1: jual sendiri juga branding
0: jual
1: ya.
0: Jual sendiri gitu. Tapi nggak. Tapi ada juga reseller aku tuh yang dia jual
1: makeup aja gitu.
0: Dia terus lumayan gitu dia ngambil untungnya bisa dalam saat yang original tuh dia jualnya 3.500.
1: Oh lumayan ya?
0: Iya, jadi kayaknya untungan lu deh dari gue.
1: Banyak kan lu ya duitnya.
0: Dan dia tuh pede-pede aja gitu dan ada orang yang mungkin enggak pede kan. Jadi ya udah pokoknya intinya kalau mau harga reseller ya ada dari saya segitu gitu.
1: Oke. Jadi emang ya sesuai target market aja. Iyalah. Tuh yang tadi market 3.500 ada yang beli.
0: Iya,
1: ya
0: ada yang beli.
1: Banyak dia belinya ya. Tergantung gimana cara masarinnya aja deh kayaknya sebenarnya teman Pro 2. Oke. Nah, ada lagi? Ada lagi tiba-tiba. Ada Nadia di Alang-Alang. Sama namanya.
0: Iya.
1: Ada Nadia di Alang-Alang Lebar. Mau tanya dong Kak, apa sih tantangan paling berat pas pertama kali jualan? Nah, ini gimana?
0: Tenaga sih ya.
1: Tenaga ya.
0: Jadi kalau saya sih ngerasanya Karena kan kita juga tenaga kita terbatas. Terus orang nih udah mulai datang nih udah mulai maksudnya yang respon ya, yang respon tuh udah mulai banyak. Dan kita harus nyari tenaga yang maksudnya yang sesuai dengan orang yang mau kerja kan banyak.
1: Yang sesuai kriteria kita lah.
0: Iya,
1: ya.
0: Yang mau kerja tuh banyak tapi kadang-kadang enggak sesuai gitu. Jadi ya itu tantangannya di situ tapi nggak apa-apa jalanin aja kalau saya
1: jalanin aja dulu ya you never know ya oke. Teman Pro 2 karena ini udah mau ke jam 1 ya nggak keras banget terakhir nih kak ada nggak sih ya pesan buat anak muda nih yang pengen mulai bisnis usaha juga karena kan biasanya Gen Z mah niatnya ada tapi kagak dijalanin Instagramnya ada nggak ada isi kalisun terus ya itu gimana tuh kak.
0: Terus terang sekarang itu saya di umur 43 tahun dan saya baru memulai bisnis ini dari nol. Jadi ini juga saya bisnis ini tuh mau menginspirasi anak-anak sih, lebih ke anak-anak saya. Next kalau mereka besar, mereka harus tahu ibunya memulai bisnis ini justru di umur itu gitu loh. Jadi nggak pernah putus asa, nggak pernah putus akal, istilahnya semua harus dimulai dan nggak pernah pantang mundur. Jadi gak boleh pantang mundur. Jadi mulailah walaupun kamu harus mulai di umur itu gitu.
1: Itu tuh teman berdua ya. Gak peduli umurnya berapa, mulai aja dulu ya. Oke, that's it ya. Santai siang UMKM kita bareng sama Kak Nadia. Terima kasih banyak ya Kak ya. Udah sama-sama membagikan insight-nya juga. Buat kamu yang pengen coba langsung ya martabak kentangnya, rotinya kah, atau juga pistelnya boleh langsung DM ya ke @martabakkentanglulamil ya kayak di situ di @martabakkentanglulamil teman Pro 2 kamu bisa request di situ ya. Harganya murah ya. Ini mulai dari 10 ribuan juga udah ada ya kak ya. Isinya 2 pack ya. Dua produk ya isinya 1 pack teman Pro 2 di situ. Bahkan buat kamu yang pengen jadi reseller juga open banget boleh. Ya kak ya. Boleh banget buat misalnya kamu mahasiswa atau juga mahasiswi yang pengen punya pendapatan dadakan ada tambahan ya. Kayak ngasih tahu ke teman-teman itu boleh banget tuh teman Pro 2 ya. Kalau kamu mau takut mencoba resep-resepnya jadi reseller aja dulu ya. Boleh banget ya open teman Pro 2. So, santai siang sampai sini Arina Zali dan juga Kanadia. Kita pamit dulu dari ruang dengar kamu. Terima kasih banyak untuk kamu yang sudah request juga ya udah tanya-tanya juga, udah gabung juga siang hari ini bareng sama kita teman Pro 2. Semoga obrolan kita tadi membantu kamu ya apalagi buat kamu yang sekarang lagi maju mundur berpikir ya atau juga kamu yang lagi cari jajanan. Nah, ini boleh ya banget. Nanti bisa kamu coba nih cemil-cemilan bisa malu-malu kalau lapar langsung goreng aja praktis teman Bro 2 ya. And dari Jalan Radio nomor 2 kilometer 4 Palembang. That's it and Nazali dan juga Kanadia pamit. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Udahan dulu ya Nguliner hari ini. Sampai ketemu di program Nguliner selanjutnya. Nguliner, ngobrolin usaha entrepreneur.

0: Sayang, bentar lagi kita anniversary nih. Aku jadi ingat betapa gigihnya perjuangan aku buat dapetin kamu.
1: Lebay kamu. Perjuangan Bung Tomo dan kawan-kawan jauh lebih gigih dari kamu.
0: Bung Tomo siapa? Kamu selingkuh ya?
1: Hadeh. Gini nih, kalau sekolah cuma sampai gerbang doang, Bung Tomo itu salah satu pahlawan bangsa. Indonesia gak bakal bisa merdeka tanpa jasa pahlawan terdahulu.
0: Maaf sayang, aku gak tahu soal pahlawan. Tapi kalau untuk kamu, aku janji bakal selalu jadi pahlawan.
1: Iya, pahlawan kesiangan maksudnya.
0: Enggak kok sayang, beneran. Mulai sekarang, aku bakal belajar dan menghormati jasa para pahlawan. Kan aku mau jadi penerus bangsa yang baik.
1: Bisa aja kamu.
2: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: hormat guru.
1: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
0: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Huah! Dan kunyuk melempar buah. Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
1: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
0: Apa itu, guru?
1: Jut, aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiat, mencintai produk lokal. Hup, melestarikan budaya bangsa. Wah, dan menunjukkan prestasi di sekolah.
0: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, guru?
1: Iya dong, saya nih contoh pahlawan masa kini.
0: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
1: Rasakan jurusku ini.
2: Ampun guru.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

105,6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Update dari dunia olahraga ya, banyak banget kayaknya yang harus kita obrolin, teman Pro 2 ya. Mulai dari Lionel Messi yang memimpin perburuan sepatu emas di MLS 2026, teman Pro 2 ya. Jadi bintang Lionel Messi sekarang lagi memimpin daftar pencetak gol terbanyak ya Major League Soccer musim 2026 ini, teman Pro 2, dengan torehan 11 gol. Dan kapten Inter Miami ini ya mencatatkan 4 assist dari 12 pertandingan sepanjang kompetisi domestik di musim ini berlangsung. Jadi memang Messi mengambil alih posisi teratas persaingan Golden Boots MLS ya, setelah tampil konsisten bersama dengan Inter Miami sepanjang musim berjalan. Nah, jadi memang pemain asal Argentina ini ya terus nunjukin performa impresif banget, teman Pro 2 ya, walaupun udah memasuki fase akhir karir profesionalnya sekarang. Jadi memang sejak bergabung bersama Inter Miami, Messi ini jadi sosok yang berpengaruh banget ya, yang membantu meningkatkan popularitas kompetisi dari MLS secara global. Dan kehadiran Messi juga ngasih dampak besar terhadap perkembangan sepak bola Amerika Serikat dalam beberapa musim, teman Pro 2. Dengan catatan 11 gol dan juga 4 assist, Messi ini ngebuktiin kalau kualitasnya sebagai pemain terbaik di dunia saat ini ya. Ini benar-benar produktivitasnya tinggi ya, bikin Messi jadi andalan utama Inter Miami dalam menghadapi persaingan kompetisi domestik ini, teman Pro 2. Ya, kita tungguin aja nanti, karena memang di Piala Dunia juga nanti Messi juga bakal main kan, mewakili Argentina, teman Pro 2. Wah, udah enggak sabar nih. Cepat. Siapa penggemarnya Argentina? Angkat tangan dulu.

0: Halo?
1: Iya, halo.
0: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
1: Bukan.
0: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
1: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
0: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
1: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Gak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

FM 91.6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih dari gelaran Piala Dunia ya, resmi Neymar itu bakal memperkuat Brazil, teman Pro 2. Jadi Neymar ini masuk dalam skuad Brazil buat Piala Dunia 2026 ya. Dan yang masukin nama Neymar adalah Carlo ya. Dan nanti bakal menghadapi pelaksanaan Piala Dunia 2026. Jadi striker Chelsea, João Pedro, dan juga bintang Real Betis, Antony. Keduanya juga sayang banget ya, tidak dimasukkan dalam skuad Brazil untuk Piala Dunia. Jadi Brazil ini bakal mengejar gelar ke-6 ya, yang memperpanjang rekor sebagai juara 5 kali turnamen 4 tahunan ini ya, teman Pro 2. Jadi memang ini diumumin langsung sama pelatih Brazil. Wow, jadi buat penggemar Brazil kayaknya ini salah satu angin segar juga ya, karena Neymar jadi salah satu yang ditunggu-tunggu juga ya di gelaran Piala Dunia. Selain dari Messi, terus juga Ronaldo, nah yang ditunggu-tunggu juga ini nih, salah satunya Neymar.

0: takut apaan sih?
1: Postingan Twitter aku di-mention sama dirjen pajak. Instagram aku di DM juga, Ri. Jangan-jangan ini gara-gara aku sering posting barang-barang mewah yang aku pinjam itu ya. Kayak tas, baju, HP, mobil. Kemarin aku juga posting saldo miliaran. Langsung di-mention sama dirjen pajak. Tolong, Ri. Padahal kan cuma editan.
0: Ya ampun. Nah, baru tahu rasa kan. Makanya, jangan flexing di media sosial.
2: Flexing merupakan istilah gaul yang merujuk pada perilaku orang-orang yang kerap memamerkan kekayaan di media sosial dan berpotensi mengubah gaya hidup suatu generasi untuk memaksakan diri. Nah, sebelum pamer kekayaan atau gaya hidup kita, pikirkan lagi apakah hal itu perlu dan berguna. Alangkah baiknya jika kita berlaku sewajarnya. Stop.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

dari dunia olahraga, kita pindah dulu ke dunia entertain teman Pro 2. Jadi selama 1 jam ke depan aku bakal update info entertain ya. Jadi pastiin kamu stay tune di 91,6 Pro 2 RR Palembang, teman terbaik kamu.

0: Halo adek, nanti abang jemput ya habis abang pulang kerja.
1: Oke ayang, love you.
0: Love you.
2: Eh, kamu dijemput siapa nanti?
1: Sama ayang aku dong. Tapi nanti sih, habis dia kerja.
2: Hah? Pulang kerja? Mm-mm. Kan kita masih SMP.
3: Ada apa rame-rame?
2: Ini nih bu, si Lilis pacaran sama om-om.
3: Lilis? Kamu tahu gak sih? Itu termasuk child grooming.
4: Child grooming?
3: Iya, child grooming itu cara orang dewasa mendekati anak di bawah umur pelan-pelan. Pura-pura perhatian, kasih sayang, jemput, hadiah, atau janji manis biar anaknya percaya. Ujung-ujungnya bisa dimanfaatin dan itu bahaya, bahkan melanggar hukum.
1: Jadi aku harus putus.
4: Ya iyalah, yang wajar.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

The Weeknd teman Pro 2 ya, Call On My Name. Yang kemarin udah war tiket The Weeknd, angkat kaki langsung ke Jakarta. Enggak dong, masih lama ya konsernya. Tapi kemarin itu pre-sale teman Pro 2 ya, war tiketnya The Weeknd, dan udah sold out. Bahkan aku juga ikut war kemarin ya, dan tetap aja nggak dapat. Tapi tenang, masih ada besok ya. Besok juga bakal kebuka ya untuk general sale teman Pro 2 di jam 2 siang. Nah, mulai deh ya, cari aja warnet terdekat ya. Karena ternyata memang banyak banget orang yang pakai device-nya tuh kayak bukan satu device. Jadi beberapa, bahkan temanku sampai sempat ada yang pakai 3 device. Dan ada yang bilang juga, "Udah ke warnet aja, biasanya dapat." Nah, itu ya. Salah satu tips ya teman Pro 2. Maybe buat kamu yang pengen banget nonton atau juga nge-war tiketnya The Weeknd teman Pro 2 di Indonesia nanti, boleh banget ya dicoba mulai di warnet-warnet terdekat. Atau maybe kalau misalnya kamu memang enggak mau capek-capek nge-war, terus kamu kayak, "Aku udah punya jasa sih, Rin." Nah, pastiin ya jasa just tip tiket kamu itu benar-benar terpercaya teman Pro 2. Jangan sampai kayak baru kenal atau kayak kenal dari teman pun kayaknya kamu harus cross check lagi deh beneran terpercaya atau enggak, karena banyak banget penipuan yang terjadi ya, karena memang banyak yang pengen nonton konser ini teman Pro 2. So, be wise ya. Jangan sampai kehilangan duit banyak teman Pro 2 tapi nonton enggak jadi. Nah, itu ya. Amit-amit.

0: Sure, man.
1: Totalnya jadi 85.000 ya, Kak. Silakan. Krisnya di sebelah sini, Kak.
2: Oh, saya pakai cash aja ya, Mbak. Ini uangnya 100.000.
1: Maaf, Kak. Di sini pembayarannya cashless. Kita cuma terima pembayaran via kris atau kartu aja.
2: Hah? Serius, Mbak? Tapi saya lagi nggak ada saldo di e-wallet nih. Ini adanya uang cash aja. Sah juga, kan?
1: Tapi aturan manajemen kita kayak gitu, Kak. Maaf ya, nggak bisa, Kak.
3: Tunggu dulu. Memang benar sekarang zamannya digital, tapi nolak uang tunai juga nggak boleh loh. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, rupiah, kertas dan logam adalah alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, di pasal 23 dengan tegas menyebutkan setiap orang dilarang menolak untuk menerima rupiah dalam transaksi pembayaran. Jadi, toko atau kafe nggak boleh nolak uang cash kamu selama uangnya asli ya.
2: Nah, dengarkan Mbak. Jadi uang saya tetap harus diterima ya. Kris emang praktis, tapi uang cash tetap legal di mata hukum loh.
4: Oh, oke Kak. Maaf ya, saya proses ya uang cashnya.
5: FM, teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Eh iya, mabar yuk.
1: Ayo, kita ngereng ya.
0: Oke, siapa takut?
2: Welcome to Mobile Legends.
3: Eits, gak begini anak Indonesia. Seharusnya
0: ya, main sepeda yuk.
1: Ayo, sampai ke taman komplek ya.
0: Oke, siapa takut?
3: Ini baru anak Indonesia. Penggunaan gadget yang berlebihan dapat mempengaruhi perkembangan otak anak, menurunkan daya aktif dan kemampuan anak untuk berinteraksi. Yuk, dukung anak Indonesia untuk bermain di luar, agar daya kembang anak dapat tumbuh dengan baik dan menjadi anak aktif, cerdas, dan bersosialisasi.
4: Kita Indonesia, kita gembira!
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di bola.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Baru-baru ini juga tampil memukau banget ya di Met Gala. Salah satu pagelaran paling bergengsi teman Trudeau di dunia fashion. Dan memang di situ Mbak Sabrina bahkan berduet bareng sama Madonna ya di single terbarunya ya Bring Your Love, dan bahkan sempat tampil juga di Coachella awalnya ya, pertama kali banget. Dan memang ya ini benar-benar banyak banget gosip-gosip tentang Mbak Sabrina ya, salah satunya juga yes masalah percintaan Mbak Sabrina yang selalu di-spill-nya di setiap lagunya teman Produa ya. Sekarang netizen tuh banyak penasaran banget, wah sekarang Sabrina Carpenter sama siapa ya, Sabrina Carpenter sama siapa, karena kemarin sempat digosipin sama Bad Bunny kan, ternyata enggak ya, cuma kayak best friend aja atau maybe HTS kayak anak sekarang yang terjadi banyak di kota-kota besar ya teman Produa. Tapi apapun itu ya, semoga Mbak Sabrina dapat yang terbaik setelah kemarin sempat diisukan diselingkuhi ya sama si Barry Kongen teman berdua. Yes, dan ya udah deh kalau kayak gitu, mari move on bersama Mbak Sabrina ya. Masih bareng sama Irina Zali teman berdua sampai nanti di jam 3 ya, aku bakal nemenin kamu. So stay tuned.

0: Kita kan disuruh bikin kelompok. Kamu mau kelompok sekelompok sama siapa?
1: Sama aku aja, Yun.
2: Jangan sama Stephanie deh.
0: Loh, kenapa emangnya?

0: masakan Cina. Katanya orang Cina tuh pelit, nanti kita gak dikasih makan kalau kerja kelompok di rumahnya.
1: Hah? Masa sih?
2: Astaga, hey, gak boleh ngomong gitu tahu.
0: Emangnya kenapa? Aku kan cuma bercanda.
2: Bercanda juga tetap salah. Itu namanya rasis.
0: Rasis? Maksudnya gimana sih?
2: Rasis itu sikap membeda-bedakan orang karena suku, ras, atau keturunannya. Menilai seseorang cuma dari asal-usulnya, bukan dari sifat dan perbuatannya.
1: Betul, aku juga sama kayak kalian, pengen punya temen tanpa dibeda-bedakan.
2: Ingat ya, kita semua saudara sebangsa. Kalau kita saling rasis, lama-lama persahabatan kita hilang, kerukunan rusak, dan Indonesia bisa terpecah.
1: Iya juga ya, kita kan berbeda-beda tapi tetap satu.
0: Maaf ya Stephanie, aku gak seharusnya ngomong gitu.
1: Gak apa-apa Din, yang penting sekarang kita saling menghargai.
2: Nah gitu dong, akur-akur, sesuai semboyan negara kita.

91,6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Udah di jam 2:54, teman Pro 2 ya, aku nemenin kamu. Dan gak kerasa aku harus pamit dulu dari ruang dengar kamu. Thank you so much buat kamu yang udah stay tune dari tadi banget ya, nemenin aku santai siang ya. Terus juga tadi update info olahraga sampai ke update info entertain, teman Pro 2. Nanti kita bakal ketemu lagi besok ya pastinya. Tapi hari ini sampai sini dulu. So, dari jalan radio nomor 2 kilometer 4 Palembang, aku gak bakal bosan buat ngingetin kamu semua. Say no to drugs, say no to FaceX. Selalu jadikan pemuda sebagai headline. Erin Azali undur diri and bye, enjoy your day.

Teman Pro 2, saatnya Info Pro 2 Palembang bersama Divya Oktavani. Inilah Info Pro 2 selengkapnya. Informasi pertama, PT Kereta Api Indonesia Divre 3. Palembang mencatat lonjakan penumpang selama liburan panjang kenaikan Yesus Kristus pada 13 hingga 18 Mei 2026. Penjualan tiket mencapai 29.742 tiket atau 137% dari kapasitas tempat duduk tersedia. Menurut manajer Humas KAI Divre 3 Palembang, Aida Suryanti, hampir 25% penumpang merupakan anak-anak. Selain berpergian, ratusan anak juga mengikuti program wisata edukasi perkeretaapian atau edutrain di sejumlah stasiun. Informasi kedua, jemaah haji Indonesia diimbau berhati-hati menggunakan media sosial selama berada di Arab Saudi. Himbauan ini disampaikan juru bicara Kemenhaj Ihsan Marsha terkait aturan ketat dokumentasi dan publikasi di ruang publik. Menurutnya, Arab Saudi melarang pengambilan dan penyebaran gambar individu tanpa izin. Larangan juga berlaku untuk kawasan sensitif seperti area pemerintahan dan lokasi tertentu di sekitar kawasan suci. Teman Pro 2, drama Korea Moving resmi kembali dengan musim kedua dan telah memulai proses syuting. Serial ini kembali mengangkat kisah aksi, keluarga, dan kekuatan super. Cerita season terbaru akan menghadirkan ancaman baru setelah insiden di Jongwon High School. Para karakter kembali menggunakan kemampuan mereka demi melindungi keluarga. Sekian Info Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang bersama Divya.

0: nanti yang beresin.
1: Ya nggak apa-apa, biar petugasnya nanti lebih mudah.
0: Alah, so baik. Biarin aja sih, biar nggak makan gaji buta.
1: Eh, nggak boleh gitu. Sesama manusia harus saling membantu. Kalau kita baik sama orang lain, nanti kebaikan kita juga pasti kembali ke kita kok.
0: Oh, gitu ya. Ya udah sekalian ayo kita bantu Pel.
1: Eh deh, nggak gitu juga kali.
2: Saling menolong adalah cara paling sederhana untuk menunjukkan kepedulian. Dari hal kecil yang dilakukan dengan tulus, kita belajar bahwa kehadiran dan perhatian bisa memberi arti besar bagi orang lain. Karena hidup akan terasa lebih ringan ketika kita tidak berjalan sendiri.

0: ekspresiin sore hari versi kamu.
1: Pengen istirahat, capek banget seharian.
2: Bete, cemacet sih.
3: Waktunya ngilangin stres, tapi kadang malah makin stres.
0: Dibikin ceria aja.
4: Hah? Emang bisa?
0: Ya bisa lah. Kan ada sore ceria. Momen sore itu dinikmatin aja. Ada obrolan inspiratif bareng teman-teman kita yang super keren di Numpang Nampang.
5: Numpang Nampang.
0: Eksplorasi budaya yang unik tentang ragam keindahan di Indonesia.
6: Eksplorasi budaya.
0: Dan seru-seruan aja ngebahas bahasan seru seputar yang lagi viral dibicarakan.
7: Senja, seru-seruan aja.
0: Tuh, seru banget kan? Sore ceria setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: 91,6 FM Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2. Sore ceria hari ini ditemenin sama Divya sampai jam 8 malam nanti. Aku bakal kabarin kamu update terbaru di kota Palembang. Dan juga nanti di jam 4 sore bakal ada obrolan sore ceria bareng sama mahasiswa berprestasi. Wih, menarik banget kan teman Pro 2. Pastiin kamu tetap stay tune terus di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Jump in if you feel it.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

91,6 FM Pro 2 RR Palembang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, waktu sudah memasuki pukul 15.23 waktu Indonesia Barat. Saat lagi kita akan mendengarkan beduk dan azan asar untuk kota Palembang dan sekitarnya.

Masih bareng Divya di Sore Ceria Tom Pro 2. Yes, kabar terbaru nih dari Kota Palembang. Ini kan kita termasuk di Provinsi Sumatera Selatan. Dan Provinsi Sumatera Selatan, kebanggaan kita ini baru aja kemarin memperingati hari jadi ke-80 tahun melalui rapat paripurna DPRD Sumsel yang digelar di gedung DPRD Sumsel. Dan di rapat tersebut juga dihadiri Gubernur Sumsel Herman Deru bersama Wakil Gubernur Sumsel Ci Ujang. Dalam acara tersebut juga, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan ini mencatat bahwa ekonomi Provinsi Sumatera Selatan itu tumbuh dan juga kemiskinannya semakin turun, teman-teman Pro 2. Gak cuma itu, Sumsel juga sekarang punya modal besar nih berupa sejarah, budaya, serta kekayaan sumber daya alam yang dapat menjadi kekuatan untuk terus berkembang dan bersaing di tingkat internasional. Dari catatannya juga nih, teman-teman Pro 2, pertumbuhan ekonomi yang disebut tadi itu ternyata terus berlanjut pada triwulan pertama tahun 2026 nih, tahun Pro 2. Capaiannya itu bahkan sebesar 0,75%. Dan selain pertumbuhan ekonomi juga, Gubernur Sumatera Selatan menyebut angka kemiskinan di Sumatera Selatan sudah mengalami penurunan yang signifikan. Gimana nih menurut kamu, tahun Pro 2, tentang hasil dari rapat paripurna tersebut?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Ball Man versus Machine, dan

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Halo, saya Febri. Dulu saya waktu nonton Piala Dunia biasanya bareng teman-teman. Kita sering nebak nih siapa juara bareng-bareng sama teman. Sekarang bakal ngikutin Piala Dunia lagi nih. Penasaran juga sama siapa juaranya tahun ini. Dengar-dengar RRI juga menyiarkan Piala Dunia ya. Sukses selalu ya buat RRI.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ekspresiin sore hari versi kamu.
1: Pengen istirahat, capek banget seharian.
2: Bete, cemacet sih.
3: Waktunya ngilangin stres, tapi kadang malah makin stres.
4: Dibikin ceria aja.
5: Hah? Emang bisa?
4: Ya bisa lah. Kan ada sore ceria. Momen sore itu dinikmatin aja. Ada obrolan inspiratif bareng teman-teman kita yang super keren di Numpang Nampang.
6: Numpang Nampang.
4: Eksplorasi budaya yang unik tentang ragam keindahan di Indonesia.
7: Eksplorasi budaya.
4: Dan seru-seruan aja ngebahas bahasan seru seputar yang lagi viral dibicarakan.
8: Senja, seru-seruan aja.
4: Tuh, seru banget kan? Sore ceria setiap hari jam 4.

0: 91,6 FM Pro 2 RR Palembang, teman terbaik kamu. Hai Lom Pro 2, sore ceria hari ini aku bakal ditemenin sama mahasiswa berprestasi 2F MIPA Unsri nih Lom Pro 2. Kita bakal bahas tuntas ya, gimana sih cara supaya kamu mungkin yang pengen juga terinspirasi mengikuti jejak dari kakak cantik ini. Ada Verta Liza Putri. Halo Verta.
1: Halo Kak. Halo. Waduh, teman-teman
0: Pro 2. Betul. Wah, seneng banget sih bisa ngobrol sama kakak cantik dan juga berprestasi di sini ya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah banget. Tapi Verta, ini untuk mahasiswa FMIPA Unsri ini memang sudah dari semester berapa nih?
1: Kebetulan Verta itu kan tadinya bukan orang Sumatera Selatan asli.
0: Oh,
1: ya, Kak?
0: Iya.
1: Ya, karena tadinya ayah yang orang Sumsel. Mm-hmm. Kemudian karena Vertanya tadinya di Sumbar, pengen pengalaman baru gitu di luar Sumbar, jadi Verta kuliah baru 3 tahun inilah di Sumsel gitu Kak.
0: Oh, jadi Verta awal asalnya dari Sumatera Barat?
1: Iya benar Kak.
0: Widih, lebih tepatnya di area mana nih, di daerah mana?
1: Di pesisir selatan Kak, jadi wow, banyak pantai di sana.
0: Ih, keren banget ya, sayangnya Palembang gak ada pantai nih. Jadi kalau Verta mau kangen-kangenan sama pantai, mungkin bisa ke Sungai Musi dulu ya.
1: Iya, boleh Kak.
0: Oke, kita kenalan lebih lanjut dulu nih sama Verta terkait dari kegiatannya di perkuliahan nih. Verta sendiri dari jurusan apa nih? Dari FMIPA itu kan fakultasnya. Hmm. Kalau jurusannya sendiri jurusan apa tuh?
1: Verta jurusan biologi Kak.
0: Wow, biologi murni ya?
1: Iya, murni Kak.
0: Widih, gimana tuh perasaan kamu selama mengikuti kegiatan perkuliahan di jurusan biologi?
1: Jujur awal jadi mahasiswa itu banyak ketakutan gitu ya Kak. Karena kan tadinya tuh Verta bukan minat ke biologi gitu. Tapi setelah Verta nyampe di jurusan yang tadinya Verta enggak kayak enggak kepikiran ke sana, jadi

0: Itu dia, organisasi ya ternyata kuncinya ya. Wah, berapa banyak organisasi yang Verta ikuti?
1: Aduh, kayaknya kalau pas awal maba itu lumayan banyak ya, Kak. Jadi kayak di satu sisi Verta nih juga pusing nih karena laprak. Tapi di satu sisi ada organisasi juga yang bikin pusing. Tapi di sisi lain, organisasi inilah sebenarnya yang bikin Verta ngerasa, oh, disinilah banyak teman-teman yang menjadi tempat pulang tersendiri ketika kuliah itu capek gitu, Kak.
0: Wah, luar biasa banget ya. Di balik adanya kayak struggle kamu di perkuliahan, laprak dan banyaknya kegiatan studi itu, tapi ternyata organisasilah yang membantu kamu malah lebih berkembang lagi gitu ya.
1: Iya.
0: Kalau dari Verta sendiri ini ya, waktu pertama kali gabung di organisasi, ada kayak kendala gitu gak sih untuk menghadapi keseimbangannya gitu, menyeimbangkan waktunya?
1: Sebenarnya kalau untuk kendala tuh mau kita masuk apapun pasti ada kendala kan, Kak. Jadi kayak pun kita di organisasi pasti ada aja masalahnya gitu. Nah, salah satu masalah yang lumayan banyak dan Verta juga ngalamin sendiri kayak yang Kakak sebutin tadi, pembagian waktu gitu, Kak. Terus apalagi Verta kan PP ya, Kak, dari Palembang Indralaya. Itu lumayan capek. Apalagi kalau organisasi itu enggak jalan di hari perkuliahan gitu, Kak. Mereka jalan di hari Sabtu dan Minggu. Jadi kayak satu minggu Verta full PP itu lumayan capek, dan bagi waktu kayak organisasi laprak gitu lumayan capek sih, Kak.
0: I see, aku paham banget sih perjuangan anak PP. Tapi kenapa kamu memutuskan untuk PP ke Indralaya Palembang gitu, nggak di Indralaya aja stay-nya?
1: Kebetulan Verta kan di sini ada keluarga ayah ya, Kak. Jadi Verta tuh disarankan untuk tinggal sama keluarga ayah.
0: Oh iya, gitu. Benar sih. Okay. Itu tadi ya, mungkin ada sekalian tambahan struggle lainnya harus PP gitu. Tapi keren banget loh Verta, meskipun PP tapi tetap join organisasi. Organisasinya sendiri berhubungan sama jurusan kamu atau banyak jenisnya nih?
1: Jujur Verta agak nyampur ya, Kak, organisasinya. Mulai dari kalau misalkan Verta sebutkan di sana ada UKM Yurid gitu, itu yang paling tinggi untuk UKM. Kemudian ada SDS, SDS ini tentang debat gitu. Terus ada kalau di BO di fakultas itu ada COIN. Verta juga pernah join BEM. Terus pernah juga join Kadiksri, join Permato untuk organisasi kedaerahan, himpunan, apalagi karena himpunan itu lumayan wajib bagi kami di biologi gitu. Terus untuk organisasi lain paling Verta juga pernah ikut kayak KPU, FMIPA gitu.
0: Itu borong ya, banyak banget organisasi. Kayaknya memang waktu masih awal-awal aku paham banget. Kita pengen ikut semuanya rasanya tuh ya. Pengen dicobain semua gitu. Tapi dari seluruh organisasi itu, menurut kamu ada kayak apa ya yang bikin kamu berkembang tuh, apa sih yang paling krusial gitu di organisasi?
1: Sebenarnya bagi Verta yang paling benar-benar bikin Verta berkembang itu adalah public speaking, Kak. Jadi kayak Verta biasanya ditawarkan jadi MC, moderator, ataupun misalkan tiba-tiba diminta jadi juri FGD atau enggak narasumber gitu. Jadi di sana kayak ini untuk melatih public speaking lah sekalian. Jadi kayak kalau kita cuma sekali aja tampil itu pasti enggak semenyenangkan itu kan, Kak, jadi akhirnya. Jadi pada akhirnya tuh Verta kayak ngerasa kalau udah berkali kayak gini, artinya Verta juga udah melatih kemampuan berbicara di depan umum kayak gitu.
0: Betul juga ya. Kalau cuma di kelas aja mungkin fokusnya di bidang itu-itu aja ya. Tapi kalau di organisasi kamu bisa dapat banyak banget hal termasuk public speaking tadi. Dari Verta sendiri nih, ini kan sebelumnya juga jurusannya bukan yang Verta mau nih. Kalau dari SMA-nya, apakah memang Verta ini orangnya memang udah ambis banget dan juga aktif organisasi gitu?
1: Jujur Verta dari SMA udah OSIS 2 tahun, Kak.
0: Wow, ternyata memang udah aktif organisasi ya. Itu sejak SMA kamu udah aktif, tapi apa sih yang jadi alasan utama kamu gitu untuk aktif organisasi?
1: Jujur tadinya gak ada ya, Kak. Karena SMP tuh Verta bukan join organisasi yang wajib kayak gitu. Tapi yang wajib, bukan yang gak wajib kayak gitu. Jadi Verta waktu SMP cuman pramuka gitu. Ketika SMA, Verta temenan dengan teman yang jadi organisasi banget kayak gitu, Kak. Jadi kayak ya ada virus lah yang ditularkan gitu. Terus kemudian Verta lanjut ke mahasiswa, Verta ngerasa Verta gak bisa diem gitu loh, Kak, orangnya. Jadi kayak kalau misalkan Verta ngerasa kosong, kayaknya enaknya ngapain ya kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita ada ikut organisasi, pasti ada aja tuh, Kak, yang mau dikerjain gitu. Mungkin join kepanitiaan di organisasi itu, atau mungkin pasti ada aja list tugas-tugas yang dari organisasi gitu.
0: Oh gitu, ternyata emang ada pengaruh juga ya. Lingkungan pertemanan itu penting banget ternyata ya. Verta sendiri milih-milih gak sih dalam berteman gitu, kayak yang paling dekat

0: banget gitu.
1: Jujur kayaknya semua orang milih-milih ya kak, gimana pada akhirnya lingkungan dia itu berdampak positif sama dia gitu. Termasuk Verta sendiri, Verta juga kayak gitu kak. Jadi kalau misalkan orang ini lumayan memberikan dampak positif, Verta mungkin bakal ngerasa lebih nyaman gitu kak. Tapi gak menutup kemungkinan Verta juga terbuka sama orang yang mau berteman dengan Verta gitu.
0: Wow, apalagi kalau udah join organisasi ya, jadi lebih banyak juga gitu pertemanannya ya. Tapi dari Verta sendiri nih, mungkin kita bakal tanya-tanya lebih detail lagi tentang gimana prosesnya sampai Verta bisa berhasil mendapatkan gelar mahasiswa berprestasi ini. Nah, Tahun Pro 2 kita bakal bahas nanti setelah yang satu ini. Kamu juga boleh banget kalau kepo sama perjalanan Verta, boleh langsung tanyain aja ke WhatsApp Pro 2 di 0816-1106-916. Atau kamu juga bisa langsung tanyain di live chat siaran langsung YouTube Pro 2 RRI Palembang. Stay tune, Tahun Pro 2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: 91,6 FM Pro2 RRI Palembang, teman terbaik kamu. Yes, Song Pro2 masih di sore ceria bareng Divia
1: dan Verta.
0: Yes. Tadi kita udah sempat kenalan-kenalan dulu ya secara umum bareng Verta yang merupakan mahasiswa biologi dari FMIPA Unsri dan juga merupakan mahasiswa berprestasi 2 FMIPA Unsri di tahun ini ya Verta ya.
1: Iya.
0: Widih, nah kita juga jadi penasaran nih, pengen dengerin gimana sih proses Verta dalam meraih gelar mahasiswa berprestasi ini. Gitu gimana tuh daftar awalnya tuh?
1: Sebenarnya untuk bisa dapetin gelar mahasiswa berprestasi gak semata-mata di semester yang kita bakalan daftar itu ya kak. Tapi kita rintis dari awal semester. Karena untuk bisa menjadi mahasiswa berprestasi itu ada tiga hal yang harus kita penuhi. Ada namanya gagasan kreatif. Ini dalam bentuk teks kayak gitu, dalam bentuk karya, kayak ide terbaru dari kita, novelty-nya tuh gimana gitu kak. Itu juga berkaitan dengan SDGs yang lagi dinaungkan oleh pemerintah gitu. Kemudian ada namanya CU, itu capaian unggulan. Nah, di capaian unggulan nih, Verta ngerasa kita nggak bisa menuhin CU itu dalam satu semester atau dalam waktu satu tahun itu kayaknya kurang gitu kak bagi Verta. Tapi cobalah kita mulai dari semester awal, karena kan kalau CU itu dia mencangkup ke organisasi yang pernah kita ikutin, dan itu nggak semata-mata yang cuma di kampus gitu kak. Karena organisasinya itu ada yang diminta tingkat kabupaten, provinsi, dan juga nasional. Terus juga untuk perlombaan kayak gitu, karena ini perlombaannya tuh ada nasional, internasional, itu yang diminta gitu. Jadi lumayan banyak gitu sih kak. Terus satu lagi itu diminta juga kayak speech kita dalam bahasa Inggris gitu kak.
0: Wow, itu berarti panjang juga perjalanan Verta ya. Dan dari mengumpulkan capaian unggulan itu tuh, ada gak sih kayak tips dari Verta supaya kamu bisa dapetin lebih banyak prestasi, lebih banyak pengalaman selama mengikuti perkuliahan juga?
1: Tips awalnya pastinya enjoy ya kak, karena kalau kita nggak enjoy dengan sesuatu hal itu susah jadinya gitu kak. Jadi tak kalau misalkan kita udah enjoy, terus kita tuh tahu nih kita nih ngerjain ini tuh untuk apa kedepannya. Karena kalau kita cuma ngerjain ya udah ngerjain itu nggak bakalan enjoy pada akhirnya. Tapi kalau kita kayak oh aku ikut lomba karena aku nanti mau daftar Pilmapres gitu. Nah dari sanalah kita tuh kayak udah ada tujuan tersendiri. Jadi kayak maju diri kita sendiri gitu loh kak.
0: Oh jadi wishlist kamu juga ya. Wah keren banget. Berarti dari yang disebutin Verta tadi, sekitar berapa lama sih prosesnya untuk dari pendaftaran sampai akhirnya mungkin ada proses seleksi dan juga pengumumannya gitu?
1: Jujur Verta lumayan telat ya kak untuk hal yang seperti ini, karena di luar sana menurut Verta lebih banyak orang-orang yang lebih hebat, apalagi teman-teman Verta yang lainnya gitu kak. Tapi kalau untuk Verta pribadi itu kurang lebih 2 tahunan gitu kak.
0: 2 tahun proses ya. Wah ini makanya gelarnya itu merupakan suatu yang perlu dibanggakan juga ya, karena bukan cuma dari targetnya tapi dari prosesnya itu tadi ya Verta ya. Wow, kalau untuk proses seleksinya nih, itu kan tadi disebutin ada kayak fokus juga sama program SDG gitu. Sebagai mahasiswa yang mungkin masih awam juga tapi wajib mengetahui tentang SDG, gimana sih tips dari kamu gitu supaya kita lebih paham tentang isu tersebut?
1: Sebenarnya kalau untuk mahasiswa ya kak, setiap kita ikut perlombaan pasti SDGs itu bakalan terus dibawa gitu kak. Jadi ketika Verta ditaruhkan lagi, disuguhkan lagi dengan SDGs ini, jadi Verta udah ngerasa gak asing gitu dengan SDGs ini. Apalagi waktu itu SDGs yang kita bawakan itu bebas mau berapa SDGs gitu. Jadi kayak yaudah disanalah kita akhirnya berkreasi. Kalau perlombaan lain kan biasanya ada SDGs nomor berapa gitu. Dan jadi kayaknya kalau misalkan kita sering ikut lomba organisasi, biasanya mereka di sana bakalan ada bawa temanya bersangkut paut dengan SDGs itu sendiri kak.
0: Ternyata memang harus praktek langsung ya di melalui perlombaan itu tadi. Oke, kalau dari seleksinya itu ada nggak sih kayak kamu harus menyampaikan advokasi atau menyampaikan visi gitu?
1: Di GK tadi kak, jadi selain kita menulis GK tadi, kita juga bikin GK itu atau gagasan kreatif itu dalam bentuk poster. Kemudian kita presentasikan depan juri gitu kak. Kemudian hal yang lainnya adalah public speaking dalam bahasa Inggris atau BI ya kak, kalau kami sebut untuk Pilmapres ini. Nah BI itu juga kita, selain kita bikin video yang kita kirim ke juri, itu kita juga langsung presentasi depan juri dengan bahasa Inggris. Dan ini juga bersangkut paut lagi dengan

0: SDGs tadi gitu kan.
1: Oh, sih. Wah, bahkan dari bahasa Inggris juga ya.
0: Iya, benar.
1: Dari public speaking sampai ke bahasa Inggris. Itu gimana sih cara kamu melatih kedua hal tersebut, Verta?
0: Sebenarnya ya jujur dari Verta nggak ada ya kak tips yang gimana-gimana gitu. Mm-hmm. Tapi kalau misalkan Verta udah ingin banget nih sama sesuatu itu, pasti Verta kejar gitu. Apalagi itu sesuatunya masih dalam hal yang positif gitu. Mm-hmm. Jadi untuk GK ini Verta juga minta saran dan masukan dari teman-teman terdekat. Jadi dari dosen juga gitu. Jadi lebih enjoy, lebih enak juga kan kak. Jadi kalau misalkan ada saran dan masukan. Kemudian untuk bahasa Inggris tadi, karena kayaknya lumayan bagi orang pressure tersendiri ya kak.
1: Iya,
0: untuk bahasa
1: betul.
0: Inggris ini. Jadi itu latihan speaknya aja sih kak, kalau dari Verta sendiri.
1: Mm-hmm. Kamu selama perkuliahan nih kan di jurusan biologi, pasti ada juga ya momen-momen untuk mempresentasikan gitu. Menurut kamu di perkuliahan sama di luar perkuliahan, kayak di organisasi atau perlombaan, ada perbedaan gak sih public speakingnya?
0: Sangat jauh berbeda sih kak untuk hal itu. Karena kalau kami dari biologi kan ilmunya terapan ya kak. Kayak kita gak bisa mempelajari hal itu kalau kita gak langsung join ke jurusan itu. Beda nih misalkan kita join jurusan yang tentang komunikasi, kita gak join ke komunikasi, setidaknya kita masih bisa belajar basic tentang komunikasi tersebut gitu. Nah jadi kalau misalkan kita presentasi untuk biologi ini depan kelas, itu bahasanya lebih ilmiah gitu kak. Kan gitu. Science gitu.
1: Jadi ternyata lebih ke topiknya ya yang berbeda gitu ya. Oke. Nah, dari proses seleksi tersebut nih, ada berapa banyak saingannya?
0: Kebetulan waktu itu kami kan di FMIPA Unsri ada 6 jurusan nih kak. Masing-masing jurusan itu mengirimkan 3 delegasi gitu kak.
1: Oh, 3 delegasi. Berarti itu sebagai tim atau individu aja
0: individu,
1: nih?
0: Kak. Individu kak, jadi 18 orang kan kurang lebih.
1: Oh, 18 gitu. Orang yang bertanding di seleksi Mawapres ini ya. Nah, untuk dari 18 orang itu yang terpilih akhirnya berapa orang nih?
0: Yang terpilih itu 4 orang kak, jadi juara 1, 2, 3, dan harapan 1 gitu.
1: Untuk Verta ini merupakan juara Mawapres 2 ya. Wah, gimana tuh waktu pertama kali kamu akhirnya diumumkan sebagai Mawapres 2?
0: Jujur Verta lumayan kaget dan ngerasa kayak ini beneran gitu. Tapi di sisi lain Verta juga ngerasa alhamdulillah ini perjuangannya berarti gak sia-sia. Karena Verta buat ngumpulin berkasnya tuh kan banyak ya kak, berkas-berkas yang mau dikumpulin itu juga kayak makan waktu. Di sisi lain kan Vertani juga lagi hektik kali lah tentang laprak gitu, tentang awal-awal semester itu kan kayak bener-bener hektik gitu. Jadi kayak aduh bagi waktunya susah, apalagi PP. Kalau misalkan kita udah jam 4 aja tuh nyampe rumah tuh udah jam berapa gitu.
1: Gitu. Tapi aku penasaran deh, itu kan dari berbagai macam seleksi dan juga berbagai macam saingan yang ada gitu ya. Pernah gak Verta merasa kayak insecure atau merasa aduh kayaknya aku kurang yakin dia bisa dapet di posisi ini gitu? Gimana cara Verta menghadapi itu?
0: Jujur kayaknya semua orang pernah gak sih kak insecure. Tapi kalau dari Verta sendiri tuh gimana kak? Karena Verta tuh kalau Verta ngerasa kurang yakin, capeknya dua kali gitu loh kak. Ketika misalkan Verta udah ngerasa sama diri Verta gak yakin, tahu-tahu itu beneran kejadian, capek lagi kan kak akhirnya.
1: Betul.
0: Kenapa kita gak kayak yaudah yakin aja dulu, apalagi kita nih udah berusaha semaksimal mungkin gitu. Pun misalkan kita nanti gak juara, nanti gak sesuai dengan apa yang kita inginkan, yaudah capeknya di sana aja, gak usah capek dua kali tentang kita mikirin. Eh ternyata beneran kejadian dua kali kan gak capeknya gitu.
1: Ya ampun, bener juga ya. Ini jadi kayak manifesting juga ya. Kalau kita udah negative thinking duluan, jadinya malah pas kejadian beneran jadi benar-benar draining juga gitu ya. Ngomongin tentang draining nih, ini kan organisasinya banyak banget, pasti ketemu orang juga banyak ya. Pernah nggak Verta ngerasa kayak energinya tuh draining banget gitu waktu ketemu orang?
0: Jujur Verta kayaknya termasuk tipe orang yang energinya nggak cepat habis gitu.
1: Ui.
0: Sih kak.
1: Oh Verta ininya apa tuh untuk tipenya, kayak introvert atau extrovert gitu? Mungkin teman produk kepo juga nih.
0: Verta lebih ke extrovert kak, jadi
1: extrovert.
0: Kayak enak aja ngomong sharing-sharing sama orang gitu.
1: Oh wala, pantesan ya. Tapi mungkin teman-teman produk juga kepo nih ya, kalau dari Verta sendiri kan extrovert nih, wajar gitu bisa banyak energinya untuk ketemu orang banyak. Menurut kamu, kira-kira untuk anak-anak yang introvert gitu bisa juga gak sih kayak kamu?
0: Sangat bisa sih kak.
1: Oh,
0: karena
1: iya.
0: Menurut Verta orang yang introvert itu belum menemukan apa yang mereka senangi dengan teman bicaranya. Kalau misalkan kita udah senang dengan teman bicara kita, kayaknya bakalan yeping terus deh.
1: Benar juga ya. Biasanya Verta ini kayak tipe-tipe yang mengoleksi teman-teman introvert atau enggak nih?
0: Iya sih kak. Jadi kayak jadi kayak bakalan meracuni teman-teman yang tadinya introvert. Ya udah. Kayak asikin aja gitu.
1: Asik, lucu banget ya ternyata ya. Oke nih, Tumuh Pro 2, kita tadi udah bahas juga nih perjalanan tentang Verta dan juga gimana sih proses Verta hingga mencapai di posisi mahasiswa berprestasi ini nih. Aku juga mau nawarin kamu nih Tumuh Pro 2, kalau kamu mau tanya-tanya ke Verta tentang mahasiswa berprestasi atau perkuliahan juga di jurusan biologi tadi, biologi murni nih ya. Mungkin kamu kalau mau kepoin, boleh langsung tanyain di WhatsApp Pro 2 di 0816 1106 916 atau di YouTube RRI Pro 2 Palembang. Stay tune tuh Pro 2.

Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Yo, Sobat Pro 2 masih di Sore Ceria bareng Divia dan
1: Verta.
0: Yay. Wow, kita Verta udah bahas cukup panjang lebar ya nih terkait perjalanan kamu sampai akhirnya jadi mahasiswa berprestasi 2 FMIPA Unsri. Nah, kita juga bakal jawabin pertanyaan dari teman-teman Pro 2 yang ternyata udah kepo nih sama kamu. Mungkin kita bisa ke pertanyaan yang ada di YouTube dulu ya. Ada dari Rini Sudirman, halo kak, aku minat jurusan biologi. Kira-kira materi biologi yang dipelajari di SMA masih dipelajari ulang atau langsung materi

0: baru semua ya. Gimana tuh Verta?
1: Oke, sebelumnya salam kenal Kak Intan. Halo, aku Verta dari jurusan Biologi Unsri tahun 2023, angkatan 23 maksudnya. Untuk materi biologi ketika kita menjalani perkuliahan itu dimulai dari awal lagi gitu. Mm-hmm. Jadi ada nanti namanya biologi umum. Terus selain kita mempelajari biologi di semester awal, kita bakalan pelajari juga fisika dasar, kimia dasar. Jadi benar-benar hal-hal umum kita pelajari dari awal untuk semester 1. Barulah di semester 2, semester 3 itu kita benar-benar merangkup kepada biologinya banget gitu. Mm-hmm. Jadi mungkin nanti ada genetika, biologi molekuler, mikrobiologi dan segala macamnya. Jadi kalau misalkan kamu bilang kayaknya aku FMIPA nggak minat biologi karena kayaknya dilanjutin gitu, enggak. Mm-hmm. Bahkan ada loh teman-teman yang dari IPS, dari SMK, mereka join biologi dan ternyata enjoy gitu.
0: Wow, keren banget ternyata ya. Mas pasti bakal dipelajari dari dasar dulu dong ya. Oke, itu tadi pertanyaan dari Rini. Kita lanjut ke pertanyaan yang ada di WhatsApp dulu nih ya. Ini dari gak ada namanya ya ternyata ya, yang tadi nanya itu, halo kak, mau tanya untuk prestasi dan juga pengalaman organisasi ini kira-kira berpengaruh gak ya untuk di jenjang kerja nanti? Wah gimana tuh Verta, walaupun Verta mungkin belum masuk ke jenjang kerja ya, tapi mungkin bisa menjawab juga nih.
1: Ini dari POV Verta pribadi ya kak. Uh-huh. Dan mungkin buat kakak yang nanya, salam kenal. Menurut Verta nih, kalau untuk apakah nanti bakalan bermanfaat di dunia kerja atau enggak, pastinya bermanfaat, tergantung bagi kita join organisasi dan bagaimana akademik yang kita punya gitu. Karena poin pertama yang penting dari hal ini adalah itu CV. Mm-hmm. Karena di dunia kerja sekarang khusus Indonesia itu kayak CV itu adalah hal yang perlu banget ya kak. Jadi kayak ketika kamu CV kamu tuh bagus, pasti untuk orang-orang yang mencari kamu di dunia kerja itu bakalan lebih tertarik. Kemudian ini juga nggak tergantung gimana kamu ya udah join organisasi dan numpang nama aja tuh nggak. Karena selain kita tadinya bakalan ada nama di CV yang lebih bagus gitu, kita juga bakalan dapat pengalaman karena untuk nyusun dan handle waktu itu dan bagi waktu itu benar-benar hal yang bakalan kamu bisa terapin di dunia kerja nantinya. Itu kalau dari Verta pribadi gitu kan.
0: Wow, itu ternyata memang pengalaman sama prestasi itu bisa jadi kayak poin plus di CV yang bisa jadi kunci gerbangnya nih menuju jenjang kerja ya. Oke, makasih untuk Verta ya jawabannya ke teman produser yang udah nanya di WhatsApp. Ada satu lagi nih Verta dari Intan di Kalidoni yang nanya, halo Kak Verta, salam kenal. Aku mau tanya, waktu itu sempat ada statement viral, kuliah itu scam. Gimana menurut Kak Verta? Wah, ini agak sedikit.
1: Emang sempat heboh viral ya, ya kak, kalau soal
0: sempat
1: ini.
0: Heboh tuh.
1: Tapi kayaknya ini tergantung bagaimana POV daripada orang yang ngejalanin kuliah itu sendiri. Hmm. Kalau dari Verta pribadi, menurut Verta itu kuliah itu adalah alat, bukan jaminan kita untuk sukses gitu. Kalau kamu punya pemikiran, ya udah kuliah bakalan sukses, itu adalah pemikiran yang salah dari awal. Tapi kalau misalkan kamu jalanin kuliah ini adalah alat yang mana inilah yang nantinya bakalan mengantarkan aku ke jenjang yang aku mau gitu. Karena untuk kuliah itu adalah hal ilmu yang bakalan kita pelajarin yang nanti membantu kita di dunia kerja gitu. Jadi kayak kalau misalkan bilang kuliah scam itu kayaknya dari pemikirannya sendiri dan sebenarnya itu juga udah bermasalah daripada kayak orang yang aduh kuliah gak ya, kalau kuliah kayaknya scam. Dan itulah sebenarnya permasalahannya, beda antara orang yang kuliah dan gak kuliah gitu.
0: Wah,
1: sih kak.
0: Oke, itu dia tadi untuk Intan yang udah nanyain. Oke, thank you so much teman pro 2 yang udah nanya-nanya di Verta hari ini. Dan mungkin Verta ada pesan atau harapan juga nih buat teman-teman pro 2, buat mahasiswa atau anak-anak muda di Kota Palembang. Silakan Verta.
1: Oke, kalau dari Verta pribadi kayaknya untuk zaman sekarang apalagi kita Gen Z itu kayak sesuatu hal yang apa-apa tuh diinsecurein, apa-apa tuh dipikirin gitu. Jadi kalau bisa kita tuh kayaknya lebih enjoy aja. Terus juga selagi kita masih muda, banyakin pengalaman yang nantinya itu kita yakin bahwasannya hal ini adalah hal positif yang dapat membantu kita ke depannya. Karena kalau misalkan kita udah ngejalanin dengan enjoy, apalagi itu yang positif, karena itu bakalan berdampak bagi kita dan tentunya juga buat lingkungan sekitar kita gitu.
0: Wow, keren banget Verta. Terima kasih banyak Verta udah sharing-sharing bareng Pro 2 hari ini di Sore Ceria. Dan juga semoga aja nanti kamu selalu sukses di perkuliahannya ataupun di jenjang selanjutnya ya. Ini Verta udah semester 6 ya, sisa 2 semester lagi nih. Semangat ya Verta untuk perkuliahannya. Oke, teman Pro 2, itu dia tadi Sore Ceria bareng Mawapres 2 FMIPA Unsri Verta Liza Putri. Kita ketemu lagi di Sore Ceria selanjutnya ya teman Pro 2. Bye.
2: Stay tuned and stay around. Only on 91.6 FM Pro 2 Palembang.
3: Teman terbaik kamu.

Pasti tahu dong tempat healing paling hits buat pelarian di tengah kota? Yaps, apalagi kalau bukan Kambang Iwa alias KI Park. Eits, jangan salah. KI ini bukan sekedar taman biasa. Ini adalah tempat yang benar-benar legend di Palembang. Gimana nggak legend coba? Taman KI ini sudah ada sejak tahun 1900-an pas zaman kolonial Belanda. Dulu sih fungsinya buat tempat olahraga orang-orang Belanda. Tapi sekarang Kambang Iwa udah jadi tempat paling asik buat ngumpul bareng komunitas, keluarga, atau sekedar healing tipis-tipis bareng teman. Lebih serunya lagi nih, masuk di Kambang Iwa ini gratis. Belum lagi, di kawasan ini, kamu bisa nemuin beragam jajanan kekinian yang ramah di kantong. Jadi, mau jogging di pagi hari, nyari jajanan di sore hari, atau sekedar nyari angin, Kambang Iwa pastinya jadi pilihan yang pas. 24 jam setiap harinya.

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM 91,6 FM, Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu. Yes, masih di sore ceria bareng Divi atau Pro 2. Gimana nih untuk sore harinya kamu di hari Selasa ini? Mungkin masih ada yang harus bekerja dan juga lembur, tapi mungkin untuk kamu juga yang udah di perjalanan, tenang aja. Mau kamu lembur ataupun di perjalanan, aku tetap nemenin kamu di sore ceria hari ini. Dan kalau kamu mau request lagu, boleh banget WhatsApp di Pro 2 di 0816 1106 916. Habis ini aku juga bakal kabarin kamu update terbaru tentang lalu lintas di Kota Palembang saat ini, dan juga pantauan sisi TV di Kota Palembang saat ini. Stay tune.

0: dan respect buat RRI yang bakal hadir dengan banyak acara seru, termasuk live siaran Piala Dunia 2022.
1: Dan buat kamu para pecinta bola, jangan sampai ketinggalan vibes-nya. Ikuti keseruannya dan pantengin terus cuma di RRI.

Masih bareng di Via di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Nih Tolong Pro 2, update lalu lintas terbaru di sekitar kawasan KM 5, khususnya di seputaran Punti Kayu ya teman Pro 2. Ini cukup panjang ternyata teman Pro 2 untuk lalu lintasnya. Walaupun cukup panjang tapi masih ramai lancar sih teman Pro 2. Jadi enggak terlalu padat ya. Dan dilihat dari CCTV juga, untuk dari sisi Jalan Kolonel Haji Burlian itu cukup lebih ramai ya Tom Pro 2 dibandingkan dengan dari jalan lintas Sumateranya. Nah untuk kamu juga nih Tom Pro 2, aku kabarin di seputar kawasan Punti Kayu juga masih ada truk dan juga mobil bertona seberat. Jadi untuk kamu yang melintasi jalan tersebut, mohon untuk berhati-hati. Jangan lupa untuk selalu kenakan atribut lalu lintas yang lengkap dan ikuti aturan lalu lintas selalu. Nanti aku juga bakal kabarin untuk kawasan persimpangan, khususnya di Simpang Polde, Simpang Caritas, dan juga Simpang Palapa, teman Pro 2. Tetap di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu.

Narkoba, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya awalnya digunakan dalam dunia medis untuk mengobati berbagai penyakit. Narkoba seperti morfin dan opium sering dipakai untuk meredakan rasa sakit. Namun, sejak abad ke-19, penyalahgunaan narkoba mulai terjadi, terutama dengan penggunaan opium di berbagai negara. Pada awal abad ke-20, zat seperti kokain dan morfin semakin banyak disalahgunakan, meski awalnya digunakan untuk pengobatan. Bahkan, pada 1909, konferensi internasional pertama di China diadakan untuk mengatasi permasalahan perdagangan opium. Penyalahgunaan narkoba terus berkembang sepanjang abad ke-20, terutama dengan temuan zat-zat psikoaktif baru. Padahal, penyalahgunaan narkoba berdampak buruk bagi kesehatan, seperti kerusakan organ tubuh, gangguan mental, dan kecanduan yang sulit disembuhkan.

Brother FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih di pantauan lalu lintas Kota Palembang sore ini ya. Untuk tadi aku udah spill juga di Simpang Polda nih, yang ternyata cukup padat nih teman Pro 2 ya. Apalagi menuju Basuki Rahmat itu juga cukup padat teman Pro 2, dan juga menuju flyovernya ya di angkatan 66. Jadi mungkin kamu yang mau melintasi area tersebut harus lebih bersabar lagi. Sedangkan untuk dari arah Jalan Demang Lebar Daun juga terpantau padat, tapi nggak sepadat di Basuki Rahmat Tahun Pro 2. Nah, lanjut kita lihat di Simpang Angkatan 45. Ini untuk lalu lintasnya juga lebih padat di bagian Jalan Angkatan 45 ya Tahun Pro 2 ya. Sedangkan dari Jalan Demang Lebar Daun itu masih nggak sepadat di Jalan Angkatan 45. Dan untuk kamu jangan lupa Tahun Pro 2, untuk kamu yang ada di Simpang Angkatan 45, jangan sampai kamu melewati batas garis kotak kuning itu ya, karena marka kotak kuning itu memang berfungsi untuk dikosongkan selama lampu merah. Jadi jangan sampai ya kamu melewati kayak beberapa pengendara yang aku pantau di CCTV kali ini nih Tom Pro 2. Ini bahaya banget, apalagi kalau dari arah berlawanan itu masih lampu hijau. Demi keselamatan bersama, sebaiknya kita patuhi saja aturan lalu lintas Tom Pro 2. Ya sih.

Langit berwarna jingga, matahari mulai terbenam, waktu yang menjadi batas antara sore dan malam, itulah senja. Kalau kamu penikmat senja, ternyata ada loh istilah untuk kamu yang menyukai momen senja saat cahaya perlahan meredup. Namanya opa carophile. Istilah tersebut berasal dari dua kata berbeda. Kata opa care berarti senja, sedangkan akhiran file berarti pecinta. Fenomena ini juga terlihat di media sosial. Banyak pengguna membagikan foto senja sebagai bentuk ekspresi diri. Dari sisi psikologis, aktivitas ini dapat melatih kesadaran penuh terhadap momen yang sedang dijalani. Di tengah aktivitas yang padat, manusia sering kehilangan waktu untuk beristirahat. Menikmati senja menjadi cara sederhana untuk menenangkan pikiran sejenak. Oleh karena itu, bagi opa carophile, senja bukan sekadar pergantian waktu dalam sehari. Momen ini menjadi ruang refleksi yang membantu manusia kembali tenang dan lebih sadar akan kehidupan.

0: Teman Pro2, sesaat lagi kita akan mendengarkan pengajian Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 20 hingga 23 dengan Qori'ah Royanatu Syarifah, dilanjutkan dengan beduk dan azan maghrib pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Pro2 FM Palembang. Terbaik kamu.
2: Hit Music Station Pro2. Beduk dan azan maghrib untuk daerah kota Palembang dan sekitarnya.

0: Ammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'ashu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: 92,4 FM Pro 1 RRI kanal impor.
2: Tuan Prodo, dengan terdengarnya beduk dan azan maghrib untuk kota Palembang dan sekitarnya, kami segenap keluarga besar RRI Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi yang menunaikan. Semoga seluruh amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
3: And stay around only on 91.6 FM Pro 2 Palembang.
4: Teman terbaik kamu.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Kilometer by Yofi and Nuno tahun Pro 2, walaupun jarak memisahkan tapi masih tetap setia ya. Sama kayak aku yang walaupun kita mungkin gak dekat secara jarak, tapi suara aku ada untuk nemenin kamu tahun Pro 2 di jam-jam senja nih. Udah masuk jam-jamnya matahari mulai terbenam, dan karena kita udah di sesi senja, maka aku juga bakal kasih tahu kamu dong apa aja sih yang harus kamu tahu tentang Indonesia yang terbaru, kabar terbaru, ataupun mungkin kabar penting lainnya nih yang bakal aku kasih tahu kamu nanti setelah ini tahun Pro 2. Tetap di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

aktivis kemanusiaan dan misi global Sumut Flotilla 2026 menuju Gaza saat ini sedang disandra Israel. Oleh karena itu, pemerintah RI juga diminta segera mengambil langkah diplomatis untuk membantu membebaskan aktivis hingga jurnalis asal Indonesia yang disandra Israel. Karena ada 9 warga negara Indonesia dan juga 2 jurnalis, termasuk ada 100 aktivis kemanusiaan Taman Pro 2 yang saat ini masih dalam kondisi disandra Israel. Untuk itu juga nggak cuma Indonesia Taman Pro 2, tapi ada 10 negara yang sudah mengambil langkah diplomatik untuk membantu membebaskan aktivis hingga jurnalis asal Indonesia yang disandra. Kita doakan saja Taman Pro 2 untuk ini, semoga saja nanti ada langkah yang diambil oleh pemerintah dan juga organisasi keamanan dunia agar segera dapat dibebaskan, karena mereka ini bukanlah kapal dengan membawa senjata, tapi kapal dengan membawa bantuan kemanusiaan menuju Gaza.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Memory by Salma Salsabil, Tomo Pro 2. Jadi lagu terakhir yang mengakhiri sore ceria hari ini nih, karena bentar lagi kita bakal jalan-jalan ke Pro 2 FM Jakarta untuk dengerin music live chat. Dan kali ini bintang tamunya bukan main, Tomo Pro 2. Bakal ada Tantri Kotak yang nemenin kamu di music live chat nanti. So, Divya dari Jalan Radio nomor 2 kilometer 4 harus pamit dulu. Bye-bye. Terima kasih untuk kamu yang sudah dengerin Pro 2 FM. Semoga selalu jadikan 91,6 sebagai frekuensi favorit kamu. And Divya pamit, bye-bye Tomo Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.

0: Waktunya Info Pro 2 bareng sama Kangga.
1: Info Pro 2.
0: Pemerintah tengah menggodok aturan yang mewajibkan pengguna media sosial mencantumkan nomor telepon saat membuat akun. Tujuannya agar identitas pengguna jelas dan mereka lebih bertanggung jawab atas konten yang diunggah. Menkumdigi Mutia Hafid menyampaikan rencana ini dalam rapat kerja Komisi 1 DPR. Saat ini skema tersebut masih dalam tahap pembahasan dan akan dikonsultasikan ke publik terlebih dahulu.
1: Info Pro 2.
0: K-Movie Entertainment resmi memperkenalkan proyek film action Pendekar Warrior di pasar film Cannes dengan Iko Uwais sebagai pemeran utamanya. Film ini disutradarai oleh John Riddle, sinematografer After the Dark dan juga Buffalo Boys serta diproduksi oleh Asia Media Alliance Group Nation Pictures.
1: Info Pro 2.
0: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anum menyebutkan bahwa LRT Jakarta membuka kemungkinan membangun jalur baru dari Ancol hingga Pik 2 dan Bandara Soekarno-Hatta. Fase ini akan tersambung dengan calon jalur LRTJ yang sudah diberikan izin oleh pemerintah pusat.
1: Info Pro 2.
0: Sekian Info Pro 2, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

Hai hai hai, halo, selamat malam. Ketemu lagi bersama gue Angga, yang malam hari ini akan menemani dirimu di MLC Music Live Chat. Kali ini sendirian aja, biasa sama Edit ya. Jadi selama 2 hari ini gue sendirian dulu ya. Nanti baru dibareng-bareng lagi sama Edit. Tapi gak sendirian banget, karena kalau MLC gak mungkin sendirian dong. Nanti kita bakal ngobrol sama rekan sejawat sih, yeah. Karena kita sama-sama anak band nih, sama-sama vokalis juga kan, dan termasuk mungkin satu angkatan kali ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol, jelas bareng sama Tantri dan juga bareng sama Gukangga Supernova sampai nanti jam 1 jam ke depan ya, karena jamnya beda-beda nih disiarin di seluruh Indonesia. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di sini aja di MLC Music Live Chat.

0: Yes, ketemu lagi bareng sama Kangga dan juga bareng sama Tandri.
1: Yeay, halo.
0: Aduh, seru
1: selamat
0: banget.
1: Selamat sore.
0: Udah malam kali? Malam gak sih ini?
1: Maksudnya jadi, sore? Seluruh Indonesia,
0: Indonesia ya? Ada yang sore, okay. Ada yang
1: halo, apa kabar?
0: itu kaosnya kaos apa? Mau lihat dong kaosnya.
1: Oh, ini Tempra band.
0: Oh, Tempra. Itu bandnya siapa?
1: Blur. Jadi, aku kan lagi ngejuri di salah satu stasiun TV.
0: Oh, yang itu? Yang band-bandan juga ya?
1: Ya, betul.
0: Wih, seru banget.
1: Salah satu kontestannya, dia produksi merchandise.
0: Oh.
1: Dia kasih kita judges waktu kemarin.
0: Seru gak sih? Seru gak sih akhirnya bisa ngeliat lagi band-band ada di TV gitu? Kan sekarang udah jarang gitu.
1: Itu dia, aku seru banget. Karena terakhir kan acara Dream Band ya, itu 2000 terakhir banget tuh Dream Band kalau gak salah 456, 2006.
0: 2006.
1: Terus sekarang,
0: Ada lagi abis itu. Aku juga waktu kan band juga Wanted namanya. Abis
1: itu,
0: Dream Band.
1: Sekarang di TV ya?
0: Enggak di TV sih. Waktu kalau Dream Band di TV ya? Ada di TV ya?
1: Di TV waktu itu, TV 7. Terus kalau gak salah sih terakhir Dream Band ya.
0: Yang ada di TV ya?
1: Yang ada di TV, betul. Terus sekarang kan memang festival band itu kan udah sangat berkurang banget kan. Terus akhirnya berinisiatif lah salah satu si stasiun TV itu membuat community baru untuk anak band. Kita sih excited banget dan ngerasa feel-nya jadi seru gitu.
0: Iya, seru banget gitu. Maksudnya ketika ada di satu TV yang dengan rating okay gitu kan.
1: Iya.
0: Ya, betul. itu bisa exposure-nya diharapin bisa banget itu bikin band jadi naik gitu.
1: Benar,
0: tapi
1: benar.
0: Ada ketik waktu sama Kotak dulu, Tatri sebenarnya enggak ikut Dream Band-nya ya? Ya enggak sih?
1: Aku ikut Dream Band, tapi Dream
0: Band 2005. Yang lain. Oh, 2005.
1: Band yang lain
0: ya.
1: Kalau Kotak kan 2004. Kalau aku 2005 sama Ares.
0: Sama Ares.
1: Jakarta.
0: Nih, kalau ngelihat dari yang kemarin sebelum nanti kita ke Tatri personal ya.
1: Iya.
0: Waktu ngelihat ada kompetisi band ini, apa yang menurut Tantri itu beda gitu sama anak-anak band sekarang sama yang dulu gitu?
1: Anak-anak band zaman sekarang tuh menurutku eksploratif banget sih dari segi sound dan lain-lain ya. Terlepas plus minusnya sama band zaman dulu dan zaman sekarang ya. Karena kan sekarang semua segala macam sound, terus abis itu explore banyak hal lah itu mereka bisa dapetin gitu. Kalau dulu kan sumber kita kan memang cuman ya, kalau tadi sih ngobrol sama Sela, sumber kita tuh ampli bla bla bla.
0: Iya, betul.
1: Suaranya tuh udah detail banget, mateng banget. Kalau sekarang memang ada sound-sound yang seperti itu, cuman memang ya template aja gitu.
0: Oh,
1: itu yang membedakan katanya.
0: Iya, benar-benar.
1: Karena aku bukan gitaris, tapi kalau aku ngelihatnya dari keseluruhan sih, yang aku suka memang mereka sangat explore banget gitu. Terus energinya tuh kerasa gitu, anak-anak modern zaman sekarang.
0: Gitu. Ada energinya beda gitu ya, vibesnya juga agak beda ya.
1: Agak beda, jadi aku ngerasa pas terlibat di sini tuh aku ngerasa energi muda mereka aja.
0: Oh.
1: Terus gak pernah kebayang bahwa ternyata ada eksplorasi musik-musik yang memang di era aku waktu itu tuh
0: belum.
1: Gak kepikiran ke sana.
0: Karena gitu. Mungkin sekarang mereka kan gampang gitu yang ngedapetin ya. Kalau dulu kita mungkin harus beli kaset. Kaset yang mungkin gak bisa kita dapetin di Indonesia gitu kan. Kalau mereka kan sekarang mau lihat jenis musik apa aja udah tinggal
1: bebas
0: gitu ya. Mungkin itu
1: bukan terjangkau, tergapai lah ya. Tapi kalau kita kan memang effort banget. Nah, kalau sekarang walaupun memang challenge-nya sih beda-beda sih. Karena sekarang mudah didapat sound dan lain-lain, mungkin ya, mungkin ini pengamatanku aja secara bodohnya aku lah gitu. Jadi kayak semuanya tuh rata gitu, nggak ada, belum ada spesifik karakter dari si band-band tersebut gitu, karena memang mereka tuh kebanyakan tuh lagi-lagi tren sound ini
0: ikut.
1: Banyak juga yang ikut gitu. Cuman makanya di band sebut nama nggak apa-apa ya?
0: Nggak apa-apa.
1: Oh ya, di band Academy ini nih memang kita mencari band yang punya karakter yang kuat gitu. Kita nggak kepengen juga jadi band FOMO

0: kelihatan sebenarnya, karena media kita luas sekali gitu. Nah, kita pengen juga mereka bisa makin terekspos dengan lebih luas lagi melalui televisi tersebut dan acara tersebut.
1: Wah, itu kita sih berharapnya ini jadi tahunnya anak band lagi sih, berharapnya. Amin, ya. Amin. Tapi apa bedanya menjadi ibu band dan juga ibu pekerja? Bedanya apa maksudnya tuh?
0: Beda banget.
1: Tadi kemarin tuh kan baru dikasih tau kemarin ya, hari Minggu apa gitu ya, besok ada tantri gitu kan. Wah, kok tantri bukan kotak gitu ya? Ini kayaknya first time-nya tantri sendirian gak sih?
0: Ini debut pertama aku solo sih.
1: Wah kan?
0: Sebenarnya sebelumnya ada, tapi itu mungkin lebih ke apa namanya, kolaborasi.
1: Oh, kolaborasi.
0: Kolaborasi sama ada Ustazah Muna Al Munawar itu, nyanyikan lagu yang memang ditulis sama beliau. Mm-hmm. Cuman kalau yang debut bener-bener aku merasa ini adalah rilisan pertamaku ya ini gitu. Dan ini mungkin bagi sebagian orang emang ada pertanyaan, Tantri keluar dari kotak enggak sama sekali?
1: Jadi ya, aku langsung terjawab ya, enggak keluar.
0: Aku permit sama anak-anak kotak untuk merilis karya ini, karena ini karya ini terlalu personal buat aku dan aku rasa kurang cocok sama kotak. Karena terlalu humanis banget ya.
1: Dan kenapa baru sekarang? Ayo, kenapa baru sekarang? Pasti sebenarnya mungkin udah ada rencana-rencana, tapi apa yang bikin kayaknya sekarang deh gitu?
0: Aku ngerasa jadi sebenarnya membuat lagu ini tuh udah dari akhir tahun lalu kan.
1: Mm-mm.
0: Terus aku ngerasa sama suamiku kayak kayaknya ini waktu yang tepat aja gitu. Waktu yang tepat dalam arti aku siap untuk merilis. Aku udah gak kuat banget, aku pengen menyuarakan satu hal yang bener-bener bikin aku tuh bisa dibilang semacam apa ya, sisi rapuhku lah untuk aku keluarin gitu. Aku butuh penguatan dari banyak orang sebenarnya awalnya itu. Aku gak kepengen ngerasa sendiri, tapi ternyata dirilisnya di waktu yang tepat dan banyak orang juga yang merasakan hal yang sama.
1: Oh gitu. Jadi kayak emang waktunya yang tepat nih ya. Dan pasti yang paling nguatin Mas Arda ya.
0: Yang paling support sih ya memang Arda ya.
1: Pasti
0: karena
1: ya,
0: kan kita menulis lagu ini bareng-bareng. Jadi
1: oh, Mas Arda nulis lagu bareng-bareng untuk ibu kerja ini, oke? Okay.
0: Bareng-bareng. Jadi memang awalnya tuh proses kreatifnya tuh aku dulu disuruh sama Arda untuk kamu tulis apapun yang kamu rasakan, kegelisahan kamu, terus aku tulis, akhirnya disempurnakan lagi sama Arda di lagu ini, ya kita mendeliver lagu ini bersama-sama.
1: Wah, itu dia ya. Dan pasti ini yang bakal bikin penasaran adalah kalau emang ini dibilang beda banget sama kotak, kita penasaran banget sih ini tantri itu bakal seperti apa gitu di lagu ini. Tapi nanti ya, nanti kita bakal lebih dalam lagi ngebahas ibu pekerja. Bener ya, ibu kerja ya.
0: Betul, betul.
1: Abis yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back, masih bareng sama Angga dan tentunya masih bareng sama Tantri.
1: Halo.
0: Ibu pekerja, ini ibu pekerja itu mengingatkanku ya sama salah satu apa ya, sesuatu yang miris banget gitu terjadi beberapa minggu atau beberapa bulan ya. Kayak beberapa minggu yang lalu ya. Ketika sempat kemarin ada kejadian apa tuh? Kecelakaan kereta ya. Kecelakaan kereta. Betapa di sana tuh ya ada ibu-ibu pekerja yang struggle banget buat bertahan hidup, untuk apa ya? Bisa bekerja pulang malam tapi dapat musibah gitu ya. Nah, kalau menurut Tantri, definisi ibu pekerja itu apakah memang harus bekerja atau mungkin ibu rumah tangga yang ada di rumah pun itu termasuk ibu yang bekerja ya?
1: Sebenarnya karena memang pelakunya aku yang nyanyi adalah seorang ibu pekerja, mm-hmm. yang which is aku mau menjalankan dua peran, menghibur sambil melakoni seorang peran sebagai ibu yang ngurus anak dan suami. Mm-hmm. Tapi kalau misalnya POV di lagu ini sendiri sih sebenarnya kalau kita ngomongin definisi ibu, mau itu ibu pekerja atau ibu rumah tangga, mm-hmm. ibu rumah tangga juga pekerjaannya juga luar biasa gitu, 24 yep. hour yang memang mm-hmm. Mereka nggak ada waktu untuk me time. Pekerjaannya mungkin lebih berat lagi gitu. Yep. Jadi kalau misalkan dibilang ibu pekerja, ini lagu dikhususkan untuk ibu pekerja doang, itu balik ke masing-masing orang ngedengernya seperti apa sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya lagu ini, katakan ibu rumah tangga yang mendengarkan lagu ini dan ternyata relate sama mereka, ini memang didedikasikan untuk semua ibu yang bekerja, mau itu bekerja di rumah, mau bekerja di luar rumah, semua ibu pasti melakukan pekerjaan yang kita nggak ada habisnya gitu buat nyelesain ini semua, selalu bekerja.
0: Jadi itu ya apa ya, ini kayak keresahan apa-apa aja yang dirasain dalam hati seorang ibu pekerja gitu ya?
1: Iya betul. Itu. Karena gini, aku sebenarnya aku mau merilis lagu ini itu lebih kepada curhat sebenarnya. Curhat ini sisi benar-benar sisi yang bukan Tantri Kotak banget gitu. Tantri Kotak kan terlihatnya tuh strong
0: garang gitu ya.
1: Orang lain gitu kan. Aku tuh pengen ngasih lihat sisi rapuhku yang orang lain tuh enggak pernah lihat gitu. Aku selama ini tuh nutupin dengan sok kuat, tapi ternyata aku tuh gak kuat-kuat banget gitu. Dan tidak kuat bagi ibu pekerja itu tidak apa-apa sebenarnya. Karena kebanyakan ibu pekerja yang aku tahu, mereka tuh jadi membuat frame dirinya tuh, aku tangguh, aku harus bisa, aku harus melakukan apapun demi masa depan anak-anak aku gitu. Tapi kan ada sisi mereka yang sebenarnya ingin juga dipeluk.
0: Yeah.
1: Aku memberikan media di lagu ini tuh, dari lagu part awal sampai menjelang ke akhir itu, aku memberikan waktu mereka untuk meregulasi semua emosinya, merasa bersalah yang cukup besar untuk tidak bisa membersamai tumbuh kembang anak-anak, tidak bisa nemenin waktu pas momen-momen berharganya dia. Itu aku kasih momen itu dan mostly alhamdulillah banget kebanyakan yang respon di Instagram aku yang aku juga gak expect sebanyak ini merasakan hal yang sama, mereka tuh rata-rata nangis. Dan aku tuh kayak yang ya Allah, aku tuh iseng banget, bukan? Ya bisa dibilang itu benar-benar cuma pengen curhat gitu, pengen curhat. Aku minta dikuatkan. Ternyata semua orang pun merasakan hal yang sama melalui lagu ini. Mereka merasa dikuatkan, merasa dipeluk, merasa satu komunitas ibu pekerja yang bersama-sama saling support gitu. Aku bacain semua komennya, aku bacain semua DM-nya. Itu buat aku kayak yang aku nggak sendirian gitu. Itu sih, itu benar-benar yang bikin aku ini tuh karya yang aku pengen
0: personal banget ya.
1: Personal banget dan memang lagu ini tuh aku mau kasih hadiah buat ibu pekerja yang benar-benar ngerasa suka sendirian gitu ngejalanin peran ini.
0: Karena memang betapa akhirnya ketika kita ngerasa berat ngejalanin itu semua, tapi kalau misalnya ternyata gue gak sendirian nih, kayak itu lumayan ngebantu enggak sih?
1: Iya, karena jujur ini karena ini aku rasa ini aku kadang-kadang suka misalnya ada pertanyaan ada orang pertanyaan gini, mau sampai kapan sih nyanyi? Anaknya mau sama siapa? Terus gimana nanti anaknya? Itu banyak banget nyinyiran pertanyaan-pertanyaan itu tuh banyak banget. Terus abis itu kalau misalkan anak aku sakit, aku harusnya nemenin, ternyata aku nggak bisa nemenin. Itu buat aku tuh aku kayak ngerasa gagal gitu. Mungkin kelihatan di depan anak aku, maaf ya gini-gini, tapi pas masuk mobil, aku jalan tuh pasti aku kayak, duh gue tuh jadi apa sih hidup di dunia ini, gue tuh udah dikasih anugerah sama Allah anak loh, bla bla bla segala macam. Itu perasaan itu tuh ada pasti, cuman kadang-kadang kita tutupin gitu kan, kita merasa sok kuat, sok tangguh gitu, tapi ternyata di momen-momen itu aku tuh butuh banget pelukan gitu, butuh banget penyemangat. Dan di lagu ini, balik lagi karena aku menulis sama Arda ya, Arda bilang kamu sudah cukup untuk part awal sampai menjelang akhir itu curhat abis-abisan bagaimana perasaan kamu, tapi aku akan menaruh suara anak-anak untuk bisa menguatkan kamu di saat kamu ngerasa kamu gagal menjadi seorang ibu. So, dikasihlah part suara anak-anak aku untuk menjadi tanda kutip perwakilan anak-anak ibu pekerja yang lain untuk menguatkan bahwa kehadiran mereka itu tidak mengurangi kehadiran mereka tuh tidak akan berkurang gitu rasa cinta sama kita. Kita tuh jadi orang tua yang memang bentuk rasa cintanya sudah berubah, bentuk rasa cinta yang bertanggung jawab atas masa depannya dia. Jadi terus aja jalan gitu. Jadi aku kayak yang wah, melalui lagu ini tuh buat aku pribadi kayak pelukan banget gitu setiap aku nyetir kecapean.

0: dan kita yakin banget gitu, banyak jutaan ibu gitu yang juga pasti merasakan hal yang sama gitu. Jadi kita coba peluk hari ini ya.
1: Boleh.
0: Buat teman Pro 2 yang mungkin lagi di jalan nih, lagi di jalan, baru pulang kerja gitu ya, atau lagi di luar kota beberapa hari ini karena memang harus bekerja juga, seorang ibu mungkin kangen, mungkin sebelum nanti video call anaknya. Itu kan pasti ritual pasti ya, beberapa menit pasti video call dulu gitu ya, walaupun lagi kerja. Tapi ya udah, sekarang kita coba dengerin dulu ya. Ini lagu Ibu Pekerja. Ini rilisnya kapan sih, Kak Tantri?
1: Jumat kemarin,
0: ya. Yeah. Jadi mungkin kamu termasuk orang yang pertama kali dengerin lagunya. Kita dengerin sama-sama ya. Ini dia, Tantri dengan Ibu Pekerja.

0: Bunda Superwoman ku. Ih, seru banget, sedih banget sih. Aduh, itu gong banget sih terakhir kayak gitu ya. Ya,
1: ya kan?
0: Gak ada yang bisa memvalidasi segala hal apa yang kita lakukan kecuali orang-orang yang selama ini we do for it gitu ya. Maksudnya orang kita lakukan, semua yang kita lakukan itu buat dia gitu. Ketika anak memvalidasi, ya bunda superwoman ku itu udah langsung menghapus omongan-omongan netizen lah ya.
1: Udah semuanya gak ada. Aku udah cuma tutup kuping doang.
0: Tutup kuping.
1: Aku ngelakuin ini buat anak-anak dan anak-anak juga paham itu gitu.
0: Iya, yang paling penting kan itu ya. Kadang-kadang kita kerja sampai malam lah, sampai gak pulang-pulang gitu misalnya. Yang sedih kan justru kalau misalnya kenapa sih bunda gak ada gitu ya. Tapi ketika mereka tahu alasannya kenapa kita melakukan itu, ya biasanya malah mereka akan sangat mengerti gitu ya. Bahkan makin semakin cinta gitu.
1: Di usia-usia tertentu pasti mereka ngerti ya. Cuman kan ada orang tua yang memang masih kecil anaknya. Kalau misalkan mau kerja harus nangis dulu, harus nganterin dulu, puter-muter kemana segala macam. Terus jadi setelah aku posting ini di sosial media, aku akhirnya bisa masuk ke banyak cerita dari ibu-ibu pekerja lain yang share ke aku. Jadi banyak juga ibu-ibu yang memang single mom gitu, yang mereka mau tidak mau gak ada pilihan lain dengan kondisinya, akhirnya harus bekerja dan harus
0: anaknya dititipin gitu kan ya.
1: Ya, aku tuh kemarin sempat ada case di Jogja.
0: Iya, itu aku marah banget sih.
1: Itu aku langsung kayak gini. Aku pengen banget lagu ini keluar gitu. Itu aku makin kayak pengen banget gitu meluk gitu ibunya itu. Kebangetan banget. Terus pas lagi yang kereta apa segala macam itu aku kayak yang gak bisa nih, ini lagu aku gak bisa ngasih apa-apa gitu. Aku gak bisa meluk mereka secara langsung, minimal dengan lagu ini mereka gak ngerasa salah gitu. Karena kan pasti efeknya dengan tau gitu gue gak usah masukin daycare itu, tau gitu gue gak usah kerja, pasti akan banyak ketakutan yang ada di kepala pekerja itu kan. Aku pengen banget gitu.
0: Karena seperti ya, yang ada di lagu tadi itu kan ya. Gak semua orang punya privilege sebagai pewaris.
1: Perintis bukan. Itu kalimat pertama yang keluar untuk lagu ini.
0: Jadi ketika ya boleh dibilang mungkin di beberapa orang yang gak ada pilihan lain gitu ya, mau gak mau harus ngejalan itu sebagai ibu pekerja. Dan itu pasti boleh dibilang sangat berat ya. Dan dulu kalau boleh tahu, tantri itu ada fase-fase di puncaknya ngerasa kayak gitu tuh waktu kapan tuh?
1: Ada lagi.
0: Waktu anak umur berapa tuh kira-kira?
1: Waktu aku jadi seorang ibu.
0: Pertama kali jadi seorang ibu ya?
1: Pertama kali jadi seorang ibu. Jadi kelahiran anakku yang pertama aku dapat jatah cuti selama 3 bulan doang.
0: 3 bulan doang?
1: Ya, karena kan aku cutinya dapat 3 bulan sebelum
0: melahirkan. Sama 2 bulan
1: setelah melahirkan. Jadi 6 bulan.
0: 6 bulan, oke.
1: Totalnya 6 bulan. Terus pas udah mau masuk kerja lagi di kotak itu dahsyat banget itu, harus pisah pertama kali sama anak rasanya. Wah, enggak enak banget. Dan aku tahu banget cerita ibu-ibu di mana mereka saat ini banyak juga yang cerita harus mau tidak mau masuk kerja untuk meninggalkan anak, menitipkan anaknya sama orang tua ataupun pengasuh. Itu aku tahu banget rasanya. Itu enggak enak banget.
0: Itu ya, itu yang paling apa ya, cukup menyiksa. Dan tadi siapa yang nyanyi tuh? Di belakang
1: itu anak-anak aku.
0: Sekarang tadi anak berapa sih?
1: Ada dua.
0: Dua.
1: Cewek dan cowok. Jadi yang pertama namanya Kara, yang kedua namanya Arka. Okay. Emang gak kreatif orang tuanya.
0: Gak apa-apa dong, biar similar gitu kan.
1: Jadi gampang manggilnya.
0: Iya benar. Jadi satu. Dan mereka emang suka nyanyi?
1: Kara suka nyanyi. Anak yang pertama memang dia punya single juga untuk lagu anak.
0: Oh, udah.
1: Judulnya Main Sama Aku. Oh. Tapi udah lama banget sih, udah lama banget.
0: Wah, judulnya langsung ada penerusnya nih. Ada pewarisnya kali ini.
1: Ketahuan suka nyanyi kalau anak pertama.
0: Oke. Jadi ketika disuruh nyanyi kayak gini gimana, mereka exciting banget dong pasti?
1: Marah sih. Yang excited banget justru adiknya, karena dia ngerasa kakaknya punya karya dia nggak punya.
0: Oh, iri.
1: Nah, terus pas aku bilang, Arka, nanti Arka nyanyi sama bunda. Okay, nyanyi dia kan. Terus setelah rilis lagunya kan yang keluar covernya muka aku doang. Dia nanya, muka aku mana?
0: Aduh, gimana sih? Aduh, iya bener tuh, nggak dihargai kreditnya.
1: Tenang, dibidulirkan
0: ya. Dan berarti benar-benar pas lagi bikin lirik ini bareng-bareng sama Mas Arda juga gitu ya. Sampai notasi sama liriknya bareng-bareng atau notasinya tantri doang?
1: Notasinya bareng-bareng. Notasi dan lirik bareng-bareng sebenarnya. Jadi mostly tuh aku kebanyakan memang aku nulis lirik. Mm-hmm. Gitu. Jadi secara notasinya Arda dan music producer itu ada namanya Mas Afif. Mm-hmm. Dia yang aransemen lagunya.
0: Hmm. Gitu. Walaupun secara apa ya, secara vibesnya masih berasa kotaknya juga gitu, karena mungkin hampir sama seperti belat-belatnya kotak, cuma liriknya memang personal banget gitu ya, tantri banget gitu ya.
1: Kalau menurutku malah sebenarnya kalau ini dibanding ini dengan kotak tuh di sini tidak ada distorsi sama sekali kan. Mm-hmm. Kalau kotak kan mesti ada distorsinya dan aku
0: ada drive cuman bukan distorsi gitu ya.
1: Iya ada drive-nya betul. Mm-hmm. Tapi kalau ini aku appreciate banget sama Mas Alfif sebagai music produsernya. Mm-hmm. Dia tuh justru mengantarkan lirik setiap lirik lagu ini tanpa mengganggu tema-tema tertentu gitu. Jadi benar-benar musiknya tuh nganterin doang. Kalau diperhatiin. Jadi memang ini yang lebih menonjol memang lebih ke vokalnya. Vokal. Dan kita mau nyampein liriknya kan. Kalau di kotak aku ngerasa
0: semuanya harus keluar ya.
1: Semuanya stand out. Tapi kalau di sini kan memang ini ya dia menyuguhkan mengantarkan si notasi dan liriknya. Gitu. Jadi tidak berlebihan lah. Memang kita niatnya pengen sederhana aja lah. Sama seperti konsep kita merilis ini, kita tidak ada marketing plan-nya.
0: Indie banget loh.
1: Video klip jelasnya, tidak ada buzzer-nya, dan alhamdulillah buzzer-nya adalah ibu-ibu pekerja yang
0: mendengarkan. Jangan salah, ibu-ibu mama itu adalah ras terkuat di muka bumi.
1: Dan aku juga mau ngucapin makasih buat Pro 2 FM yang luar biasa support banget. Aku senang banget, makasih banget.
0: Pasti dong. Nanti aku mau tanya lah. Pasti kan tadi udah sempat juga cerita ya Tantri, kalau misalnya ada banyak yang komen-komen yang apa ya, yang mungkin wah ternyata gitu ya gitu. Nanti mungkin bisa ceritain ya, mungkin cari komen-komen atau cerita-cerita dari ibu-ibu luar biasa itu yang paling bikin nyesnya Tantri. Tapi abis yang satu ini jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kan

0: Balik lagi bareng sama Angga dan juga tentunya masih bareng sama Tantri. Keingetan gak tadi komen-komen yang paling bikin Tantrinyes gitu? Wah, ada cerita kayak gini nih, ada gak? Ada gak?
1: Sebenarnya banyak, tapi yang salah satu yang kena banget di aku tuh dia seorang nakes.
0: Oke.
1: Dimana dia tenaga kesehatan, terus anaknya sakit, tapi dia harus merawat orang lain.
0: Aduh.
1: Itu aku langsung kayak, okay, kerjaan gue yang cuma disuruh senyum doang, it's nothing gitu. Ini dia benar-benar anaknya sakit dan dia harus merawat orang sakit yang lain, which is bukan anaknya. Itu gimana perasaannya? Dan itu aku baca itu kayak ngegeter gitu. Wow, ini salah satu cerita dari ribuan cerita yang masuk di aku tuh yang bikin aku makin percaya diri untuk memberikan kado ini untuk orang-orang yang merasa gagal. Padahal bukan gagal ya.
0: Iya. Tapi pernah gak sih
1: buat orang-orang yang berjuang?
0: Berjuang, benar. Pernah gak kalau Tantri pas lagi manggung gitu, pas siap anak lagi sakit gitu, pernah gak?
1: Pernah banget. Aku posting tuh tadi barusan di Instagramku sama di TikTok. Jadi aku harus nemenin dia di rumah sakit, kebetulan dirawat di rumah sakit. Jadi aku berangkatnya tuh dari rumah sakit, make up di rumah sakit, terus berangkat ke venue, terus pulangnya ke rumah sakit lagi tuh pernah.
0: Sakit apa waktu itu sampai dirawat rumah sakit?
1: Lambung kalau nggak salah.
0: Waduh.
1: Lambungnya ada masalah sama lambungnya. Itu wah, itu fisiknya.
0: Tapi ke-distract gak sih pas lagi manggung itu? Kepikiran gak sih cara kali ini apa tetap ya mau gak mau harus tetap profesional gitu, harus tinggalin dulu sebentar gitu?
1: Iya, mau tidak mau karena kan memang sudah menjadi suatu kewajiban ya, tanggung jawab kerja gitu. Jadi ya harus meletakkan sebentar aja gitu, walaupun sebelum naik ke panggung banget terus nelfon kondisi anaknya gimana. Benar-benar sebelum naik ke panggung anaknya baik-baik aja. Untung Panda yang support untuk menenangkan gitu. Jadi Panda tuh suamiku ya.
0: Iya, Panda. Bukan DJ Panda.
1: Enggak tahu. Ya.
0: Panda itu Arda maksudnya.
1: Arda ya. Jadi dia yang menenangkan, terus selesai turun panggung ya langsung ke rumah sakit. Sebenarnya ada momen yang paling berat banget sih, tapi ini memang berhubungannya tidak banget dengan anak gitu. Kalau ngomong
0: justru sama orang tua ya?
1: Iya.
0: Iya. Kayak aku pernah dengar Tantri cerita di mana itu waktu itu ya?
1: Aku lupa. Aku udah cerita atau belum ya? Cuman ada satu momen di Jogja waktu itu. Itu adalah momen terakhir aku bisa berinteraksi sama papa aku. Jadi kita lagi video call, terus abis itu dada-dada masih baik-baik aja. 5 menit kemudian mamaku telepon nangis-nangis, teriak-teriak, papaku jatuh di tangga. Dan aku harus perform di Jogja, which is bukan di Jakarta, yang aku menjangkauin sangat sulit sekali. Itu aku teriak-teriak.

0: emosi banget sampai anak-anak kotak lain-lain cuma meluk tenang apa segala macam. Akhirnya mau tidak mau aku manggung. Itu tuh titik terberat aku sih. Aku manggung udah nggak bisa fokus gitu. Kadang lupa lirik apa segala macam. Tapi untungnya penonton bantuin nyanyi gitu. Udah dari situ langsung pulang Jakarta. Itu sih yang paling berat ya, karena hubungannya sama orang tua. Tapi ya sama anak juga sama sih. Cuman karena sudah terlatih mental yang sebelumnya, Allah bisa tercover.
1: Dan kayaknya lagu Ibu Pekerja ini pun bisa dipersembahin juga buat teman Pro 2 yang ngerasa punya ibu itu selama ini struggling buat kamu gitu loh. Ketika iya gak sih? Ketika tahu nih selama ini yang memperjuangkan hidup kamu gitu, yang memperjuangkan mati-matian untuk nyekolahin, ya mungkin bisa aja karena single parent tadi gitu ya. Ini bisa juga, misalnya nanti kamu kasih kado lah, mention, kasih fotonya mama gitu ya, sambil kasih lagu ini gitu. Apalagi nanti Superwoman, aduh itu kayaknya bakal jadi kado terbesar buat dia sih harusnya ya.
0: Ada yang ngirim ke aku, Mas.
1: Ada kan?
0: Jadi dia kirim WhatsApp-nya. Ibunya yang kirim ke aku by DM. Dia bilang, "Terima kasih ya, Mbak." Akhirnya aku... Jadi banyak banget ibu-ibu pekerja yang keluh untuk menyampaikan keresahannya dia sama apalagi anak ya. Jadi masih alasan kenapa gua tuh harus kerja tuh, kenapa keluh gitu buat ngomong. Jadi setelah adanya lagu ini, dia kasih ke anaknya, terus di screenshot WhatsApp grup keluarga itu, "Bu, makasih ya selama ini. Akhirnya saya tahu kenapa ibu selama ini kerja banting tulang buat menghidupi aku sampai aku sarjana, bla bla bla segala macam, dengan dia single parent ya." Jadi kayak wah, POV-nya jadi panjang gitu. POV-nya jadi luas banget. Aku langsung kayak blessing banget, alhamdulillah aku dikasih kesempatan untuk bisa punya manfaat melalui lagu ini untuk banyak orang.
1: Benar. Dan kayak kalau sampai saat ini sih seumur hidupku belum pernah dengar lagu dengan tema yang seperti ini ya. Jadi mudah-mudahan ini yang pertama kali dan tentunya bisa jadi sangat-sangat berkesan. Video klip udah bisa dilihat di mana, Tantri?
0: Video lirik ya, ada di YouTube. Lirik,
1: di YouTube ya, di YouTube-nya
0: Tantri Arda.
1: Okay, itu ada di situ. Langsung cek aja teman berdua. Kalau DSP udah pastilah ada di Instagram. Mau dipakai soundnya, pasti Tantri akan senang banget. Dan yang pasti bukan cuma Tantri yang senang, tapi ibu-ibunya kamu, ya nggak sih? Tantri.
0: Superwoman.
1: Betul, woman superwoman. Thank you banget udah mau ngobrol. Tapi boleh dong sedikit aja, boleh nggak? Sedikit
0: ref-nya, boleh dong.
1: Kasih ke kita dong ref-nya boleh, lagu boleh. Ibu Pekerja ya. Ini dia, Tantri.

0: Yeay. Santri dengan ibu pekerja, thank you banget udah bisa ngobrol hari ini, dan hari ini pasti sangat berkesan buat seluruh ibu-ibu pekerja yang ada di seluruh Indonesia.
1: Amin, terima kasih banyak Pro 2 udah support buat aku, buat karya ini, buat para perempuan dan ibu pekerja yang sedang berjuang untuk keluarga.
0: Oke, thank you banget sekali lagi. Salam buat Arda, Kara dan juga Arka ya.
1: Arka.
0: Oke.
1: Thank you ya.
0: Thank you buat teman berdua, thank you juga buat udah dari tadi stay tune bareng sama kita berdua. Ketemu lagi besok ya di Music Live Chat di jam yang sama di kota kamu. Bisa bakal ada penyiar kece-kece di kota kamu juga, jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM. Bye bye. Music Live Chat.

0: 106.6 Instagram Pro2 RRI Palembang, YouTube channel Pro2 Palembang, aplikasi RRI Digital.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Teman Pro2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Bangetan nih orang. Rian, bangun. Jadwal kita juga malam nih. Jangan tidur.
1: Aduh, ganggu aja nih Pak Usti. Jam segini ngajak jaga makam.
0: Idi, jaga malam coy. Bukan jaga makam.
1: Asik, makan di mana kita Pak?
0: Ih, bangun gak ente? Bikin emosi aja nih orang. Kita tuh mau jaga malam, bukan jaga makam. Apalagi ngajak makan.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari, jam 8 hingga 12. Hanya di Bro 2 Palembang, teman terbaik kamu.

91,6 Pro 2 FM Palembang, tempat terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2, tentunya dari Pro 2 Palembang, Maria Daim di Jaga Malam untuk hari ini di Selasa 19 Mei 2026. Sampai jam 23 malam teman Pro 2 seperti biasa. Hari ini ya panas banget teman Pro 2, tapi di beberapa tempat itu menjelang malam hujan teman Pro 2, tapi gak terlalu deras gitu ya. Tapi kalau di seputaran radio sih kayaknya masih cerah-cerah aja teman Pro 2 ya. Dan tentunya aku temenin kamu, aku bakal ambil informasi yang keren dan juga lagu yang enak banget buat kamu dengar ya.

0: pakai acara mati lampu segala sih? Lagi serius main slot nih. Wi-Fi-nya putus lagi. Aku kan gak punya duit buat beli kuota.
1: Sial.
2: Kakak, kenapa?
0: Diam kamu. Anak kecil ikut campur.
1: Kakak, apa sih? Marah-marah.
0: Apa? Mau ngadu sama mama? Hah? Pakai acara nangis lagi?
1: Kenapa sih kakak berubah? Sekarang kakak kasar banget, selalu marah-marah.
0: Udah kalah main slot, duit banyak abis, utang udah numpuk, belum lagi pinjol buat modal main slot ini juga udah pada nagih. Heh, ini anak malah nangis-nangis pula. Pergi kamu sana, pergi.
3: Kakak jahat.
4: Judi online membawa dampak psikologis bagi pelakunya, mengakibatkan perasaan kecewa, frustasi, dan marah yang berujung pada depresi. Bahkan dapat memicu pikiran untuk mengakhiri hidup. Jauhi judi online sekarang juga.

0: Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat datang kepada Pro 2 FM, Palembang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, semoga kamu nyantai buat malam ini atau lagi ya di luar ya. Di Palembang tuh teman Pro 2, kalau zaman dulu tuh kan kalau rame tuh cuman kayak weekend gitu. Kalau sekarang tuh setiap hari itu rame banget teman Pro 2 ya. Apalagi sekarang tempat-tempat kafe-kafe estetik itu udah berjamuran di mana-mana. Jadi kalau kita lihat Taman Pro 2 dimanapun kayak banyak banget anak-anak muda yang ya sekedar ketemu sama teman-teman gitu ya, sekedar nongkrong bareng, ngopi bareng gitu. Asik sih Taman Pro 2. Semakin banyak, semakin rame, jadi Palembang enggak sepi gitu ya. Jadi kamu bisa update aktivitas kamu ngepen aja buat malam ini. Boleh share di 0816-1106-916 di WhatsApp ya, atau juga di DM di Instagram di Pro 2 RRI Palembang. Ini aku mau kasih info teman Pro 2, ada film yang mungkin ini bisa kamu tonton juga atau mungkin jadi favorit kamu. Karena sebelumnya dari tahun berapa ya, udah lama banget, dan akhirnya di tahun ini untuk serial The Boys ini bakal menayangkan episode finalnya pada Rabu ya, 21 Mei 2026 di Prime Video, setelah berjalan selama 7 tahun ya. Namun menjelang

lebih klimaks untuk difokuskan pada episode final. Karena itu, sebagian penggemar ini masih berharap ending serial ini tuh bisa memberikan kejutan yang memuaskan gitu. Oke, okay, ya yeah, tergantung selera lah teman berdua ya. Yeah. Next, aku mau puterin lagu Baby Monster. Cium.

0: aja pagi-pagi.
1: Woi, Din.
0: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
2: Rin, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu. Yang ada, kamu kena tipu.
2: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu ternyata rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

91,6 Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Ini lagu lawas banget teman Pro 2. Kalau dulu kan di sukses banget di bawah Krisdayanti. Dan di tahun kemarin ya, karena lagu ini di Februari 2025, ada Rahmania Astrini, Bila Aku ya. Yang masih bingung karena dihadapkan dengan dua pilihan teman Pro 2 ya. Tapi ya pastinya kamu bisa lah memilih yang terbaik buat kamu teman Pro 2 ya. Next teman Pro 2, ini kabar mengejutkan tapi gak apa-apa sih teman Pro 2 ya. Ini mungkin udah pilihan sama kayak Rahmania, katanya memilih The Massive ya. Jadi The Massive memilih untuk jadi band indie teman Pro 2. Kalau dulu kan The Massive di bawah naungan label Musica Studio. Dan kalau gak salah aku lihat hari ini sih teman Pro 2 ya di unggahan Musica Studio. Jadi mereka mengumumkan berpisah setelah 19 tahun bersama gitu, bernaung di label Musica Studio gitu ya. Jadi di video singkat di Instagram yang memperlihatkan suasana hangat antara personel The Massive sama pihak Musica Studio. Jadi kalau dilihat dalam unggahannya teman Pro 2, Musica Studio ini menyampaikan doa dan dukungan untuk perjalanan baru The Massive ke depan gitu ya. Dan label musik juga mengapresiasi perjalanan panjang yang telah dilalui bersama selama hampir 2 dekade. Dan juga menanggapi hal ini teman Pro 2, The Massive juga tentunya mengucapkan terima kasih ya. Karena katanya 19 tahun itu bukan waktu yang sebentar teman Pro 2. Benar sih. Karena bisa dibilang The Massive ini kayak banyak banget teman Pro 2 lagu-lagu yang mungkin kamu juga kayak jadi story kamu zaman-zaman dulu ya, enggak sih? Jadi band yang dikenal lewat single lagu populer menyebut kebersamaan selama 19 tahun itu sebagai perjalanan yang penuh makna gitu. Jadi perpisahan ini menandai babak baru The Massive yang kini siap melangkah sebagai grup independen ya. Tapi udah banyak kok teman Pro 2 band-band independen kayak Echelon 7 kan, independen gitu. Oke, sukses selalu buat The Massive. Dan ini aku muternya lagu The Massive tahun lalu ya, bagi sejak pertama.

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak.

0: sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut.
2: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

101,3 Prode FM paling tempat terbaik kamu. Nyoman Paul, tunggu apa lagi? Sekarang udah jam 21.04 sama Pro 2. Masih di jaga malam dan aku mau lanjutin lagi sama Pro 2 untuk berbagi informasi. Karena kan mungkin kamu sibuk tuh, gak sempat nyekrol TikTok atau yang lagi viral-viral sekarang apa sih teman Pro 2 ya. Ini ada yang lagi rame juga teman Pro 2. Jadi ceritanya ada seorang turis Malaysia. Jadi mereka tuh makan di rumah makan pagi sore. Tau lah ya, ini makanan enak banget teman Pro 2. Jadi di situ permasalahannya gara-gara insiden soal tagihan makan gitu. Jadi turis yang hendak datang pun meminta rekomendasikan restoran Padang lainnya gitu. Jadi pagi sore ini diboikot oleh mereka teman berdua ya. Jadi ramai disoroti perseteruan antara turis Malaysia dengan restoran pagi sore cabang Pantai Dakapuk. Perselisihan ini diawali dari tuduhan tak bayar makan oleh pihak rumah makan gitu. Melalui akun Treats Eni Yunus, turis bernama Noren bersama rombongannya ini dituduh tidak melunaskan tagihan sebesar Rp900.000. Hal ini membuatnya kecewa dan memicu banyak turis Malaysia lain yang menyebut akan memboikot pagi sore gitu. Di satu sisi, pihak restoran telah menyampaikan klarifikasi dan meminta maaf ya. Namun buntut permasalahannya membuat banyak turis Malaysia ini mencari alternatif restoran Padang selain RM pagi sore. Jadi media sosial akhirnya muncul banyak nama rumah makan Padang yang disarankan netizen sebagai alternatif gitu. Ya banyak teman Pro 2 ya, tapi sesuai selera gitu. Ada yang 10 ribuan, ada yang 12 ribuan, bebas gitu ya.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.

0: pada setan senyawa dan candu.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Eh iya, mabar yuk.
1: Ayo, kita ngereng ya.
0: Oke, siapa takut?
2: Welcome to Mobile Legends.
3: Eits, gak begini anak Indonesia. Seharusnya
0: ya, main sepeda yuk.
1: Ayo, sampai ke taman komplek ya.
0: Oke, siapa takut?
3: Ini baru anak Indonesia. Penggunaan gadget yang berlebihan dapat mempengaruhi perkembangan otak anak, menurunkan daya aktif dan kemampuan anak untuk berinteraksi. Yuk, dukung anak Indonesia untuk bermain di luar, agar daya kembang anak dapat tumbuh dengan baik dan menjadi anak aktif, cerdas, dan bersosialisasi.

Pemro 2 drama Korea Moving Season 2 dipastikan telah memulai tahapan produksi dan syuting ya. Lee Seung Ryu, Han Hui Ju, dan Zoo In Sung ini kembali membintangi musim kedua drama Korea tersebut. Jadi ini tadi konfirmasi oleh Eksekutif Vice President of Epitch Original Content Strategi The Walt Disney Company, Carol Choi. Jadi dalam pernyataan resminya, Moving membuktikan bahwa kisah premium masal Korea yang berakar pada emosi dan dikemas dengan ambisi sinematik ya, ini dapat berresonansi secara kuat dengan penonton di seluruh dunia. Berbeza dengan season pertama, berbeza ya. Jadi berbeda nomor 2, Skull Moving ini digarap oleh sutradara Kim Seung Hyun yang dikenal lewat drama Korea populer bertajuk Kingdom. Sementara itu naskah Moving 2 kembali digarap oleh Kang Full sebagai penulis naskah season pertama, sekaligus ini kreator asli dari webtoon universe Moving tersebut. Jadi Kang Full ini memastikan alur cerita dalam season kedua ini bakal lebih memukau dibandingkan yang pertama ya. Ia bahkan juga menetapkan standar yang lebih tinggi untuk berkelanjutan kisah dalam dunia Moving season 2.

0: mo?
1: Ako ka na wala nilindungi.
0: Ha?
1: Kawa ka rin niya.
0: Pidana? Tidak!
2: Woy nga, mancing sambil tidur.
0: Untung cuma mimpi. Eh bro, ikan beluga sekarang dilindungi negara ya?
2: Gak tahu.
3: Benar banget, semua jenis belida berstatus dilindungi karena dinyatakan terancam punah. Bahkan, Undang-Undang Perikanan menyebutkan bagi penangkap dan penjual ikan belida bisa dikenakan pidana denda 250 juta hingga 1,5 miliar rupiah loh. Ayo, lindungi belida.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi.

di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

101,6 Pro FM Palembang, tempat terbaik kamu. Ini lagu terbaru Tamam Pro 2, soundtrack dari apa ya, film dari Rai, bukan Raisa sih, tapi Ariel Noah, Tamam Pro 2. Judulnya itu ada Dilan gitu ya. Dilan ITB 1997. Jadi kolaborasi yang mungkin kamu nantiin banget, Tamam Pro 2. Jadi Ariel Noah dan Raisa menghadirkan Senang Dengar Suaramu Lagi. Dan pertemuan dua musisi besar ini juga bukan sekedar proyek kolaborasi, melainkan sebuah perjumpaan emosional antara dua karakter vokal kuat. Dan lagu ini juga berbicara tentang cinta yang telah tumbuh dewasa ya. Bukan soal perasaan yang sederhana, melainkan hubungan yang telah melalui berbagai fase, termasuk belajar menerima masa lalu pasangan, menjaga kepercayaan, dan bertahan ketika jarak menjadi ujian. Ya gitu ya. Tapi relate sih Tamam Pro 2. Karena yang kita mau sekarang tuh, kita tuh kayak lebih menghargai Tamam Pro 2, kebersamaan kita. Jadi kalau misalkan lagi, istilahnya lagi apa sih, lagi ada masalah, diingetin yang baik-baiknya Tamam Pro 2 ya. Masalah besar dikecilin, masalah kecil ya dikecilin lagi lah ya.

0: cara mati lampu segala sih? Lagi serius main slot nih. Wifi-nya putus lagi. Aku kan gak punya duit buat beli kuota. Sial.
1: Kakak, kenapa?
0: Diam kamu. Anak kecil ikut campur.
1: Kakak, apa sih? Marah-marah.
0: Apa? Mau ngadu sama mama? Hah? Pakai acara nangis lagi?
1: Kenapa sih kakak berubah? Sekarang kakak kasar banget, selalu marah-marah.
0: Udah kalah main slot, duit banyak abis, utang udah numpuk, belum lagi pinjol buat modal main slot ini juga udah pada nagih. Nih anak malah nangis-nangis pula. Pergi kamu sana, pergi.
1: Kakak jahat.
2: Judi online membawa dampak psikologis bagi pelakunya, mengakibatkan perasaan kecewa, frustasi, dan marah yang berujung pada depresi. Bahkan dapat memicu pikiran untuk mengakhiri hidup. Jauhi judi online sekarang juga.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: lagi.
1: Bu, beli es krim, Bu.
2: Ini Bapak.
1: Oh, sorry.
3: Wah, apa nih? Oh, lampu ajaib.
4: Kuberi 30 menit.
3: Wah, aku mau glowing.
5: Dah.
3: Terus aku mau kaya tapi enggak mau kerja.
4: Apa? Hey, anak muda. Kalau mau kaya ya harus usaha.
3: Ah, capek Om Jin. Apalagi kalau harus buka usaha dulu. Tak

0: ngejin pajak. Instagram aku di DM juga, Ri. Jangan-jangan ini gara-gara aku sering posting barang-barang mewah yang aku pinjam itu ya. Kayak tas, baju, HP, mobil. Kemarin aku juga posting saldo miliaran. Langsung di-mention sama dijen pajak. Tolong, Ri. Padahal kan cuma editan.
1: Ya ampun. Nah, baru tahu rasa kan. Makanya, jangan flexing di media sosial.
2: Flexing merupakan istilah gaul yang merujuk pada perilaku orang-orang yang kerap memamerkan kekayaan di media sosial dan berpotensi mengubah gaya hidup suatu generasi untuk memaksakan diri. Nah, sebelum pamer kekayaan atau gaya hidup kita, pikirkan lagi apakah hal itu perlu dan berguna. Alangkah baiknya jika kita berlaku sewajarnya. Stop

0: no?
1: Ako ka naman ang nilinlungi.
2: Ha?
1: Kawa ka ni
2: Pidana? Tidak!
3: Oh, enggak. Mancing sambil tidur.
2: Untung cuma mimpi. Eh, bro. Ikan beluga sekarang dilindungi negara ya?
3: Enggak tahu.
4: Benar banget. Semua jenis belida berstatus dilindungi karena dinyatakan terancam punah. Bahkan, Undang-Undang Perikanan menyebutkan bagi penangkap dan penjual ikan belida bisa dikenakan pidana denda 250 juta hingga 1,5 miliar rupiah loh. Ayo, lindungi belida.
5: Selamat 1,6 Pro 2 FM Palembang, tempat terbaik kamu. Sekarang udah jam 22 lebih 29 menit teman Pro 2 ya. Makin malam teman Pro 2 makin ngebuat kamu tuh kayak apa sih? Teringat ya, teringat mungkin ada beberapa hal yang buat kamu tuh hari-hari ini kayak murung atau sedih teman Pro 2. Ya, semoga apapun yang jadi permasalahan kamu teman Pro 2 cepat selesai gitu ya. Ya pastinya sholat. Terus juga karena ya kata orang tidak ada permasalahan yang bisa diselesaikan teman Pro 2 ya. Tentunya pasti kamu punya solusi yang terbaik ya. Dan aku bakal update lagi teman Pro 2 informasi berikut ini. Ada film terbaru. Aku gak tahu nih ini film baru atau bukan sih teman Pro 2 ya. Oh ya baru sih. Jadi Ricky Movie Entertainment resmi memperkenalkan proyek film action Pendekar Warrior di pasar film Chance dengan Iko Uwais sebagai pemeran utamanya. Dalam film ini disutradarai juga oleh John Riddle, sinematographer After Dark 2013 dan juga Buffalo Boys 2018 ya. Setelah diproduksi oleh Asia Medical Alliance Group, Nation Picture, YT Entertainment, dan Red Packet Media. Selain Iko Uwais, ada juga aktor muda Alip Reel dengan jajaran pemain tambahan yang masih akan diumumkan dalam beberapa minggu ke depan ya. Jadi lewat Pendekar Warrior, para produser menyebut mereka tentunya menghadirkan film action Asia dengan skala besar, pendekatan sinematik modern, dan bintang-bintang Asia untuk penonton internasional.

0: Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-membahu.

0: rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

0: Jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu enggak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi enggak teliti. Enggak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepat cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah enggak kehitung, Pak. Yang masih hidup banyak, yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal.

0: banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita enggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, benar.

101,2 Perdua FM Palembang, teman terbaik kamu. Ya udah deh teman perdua, kalau misalkan gak bisa buat bersama gitu, ngapain buat dipaksa gitu ya. Namanya main paksaan tuh gak baik ya. Dan teman perdua, sampai di sini Ria temenin kamu di Jaga Malam untuk hari ini di Senin 19 Mei 2026. Thank you banget buat kamu yang udah mampir di Prodi FM ya, dari jam 8 malam tadi. Sampai ketemu lagi teman Pro 2 lusa, aku temenin kamu lagi karena besok aku mau update dulu ya. Tetap terus dengerin Prodi FM. Selanjutnya aku bisa dengerin lagu di Jazz Music. Rian pamit. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan.

0: dilakukan saat grand final. Wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman Pro 2, tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari ruang dengar Teman Pro 2. Setelah melaksanakan tugas dari pagi hingga malam hari, akhirnya kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, Pro 2 FM 91,6 MHz.

Selamat pagi teman Pro 2, dimanapun saat ini berada. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang. Program 2 FM 91,6 MHz kembali mengudara menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini. Teman Pro 2 dari kawasan Jalan Radio nomor 2 kilometer 4 Palembang, kami mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min syi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla la wa may yudlil fala hadiya la. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Unzur maqala walan tanzur man qala. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Teman-teman Pro 2R di Palembang, senantiasa selalu saya sampaikan nasihat singkat ini perihal lihat apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Hadirin teman-teman Pro 2R di Palembang yang insya Allah Allah muliakan, sebelumnya mohon maaf yang berbicara ini tidak lebih baik daripada yang mendengar. Itu dulu yang harus dipahami. Kita semua adalah orang-orang yang sedang berproses ke arah mana? Ke arah yang Allah ridha. Di mana? Di sana ada berkah. Di mana? Di sana kebahagiaan, sehingga apa kafah menjadi cita-cita mulia dan cita-cita utama untuk kita semua. Hadirin, saya ingin menyampaikan satu ayat tentang bersyukur yang senantiasa saya amalkan, yang senantiasa menjadi pegangan saya, yang senantiasa menjadi nasihat penting dalam kehidupan saya dalam menyikapi apapun yang Allah hadirkan tentang kebahagiaan maupun segala macam bentuk yang tidak menyenangkan secara lahir maupun batin. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Lain syakartum la'azidannakum wa la'in kafartum inna adzabil syadid. Barang siapa yang mensyukuri nikmatku kata Allah, maka akan kutambah nikmat itu. Dan barang siapa yang mengkufuri nikmatku kata Allah, maka azab Allah amatlah sangat pedih. Syukur yang sebagaimana telah dijabarkan oleh Ibnu Qayyim memiliki makna menunjukkan adanya nikmat Allah pada pujian dengan melalui lisan, yaitu berupa ujian-ujian pada Allah Subhanahu wa taala yang harus kita sikapi dengan pikiran dan tindakan yang lebih positif, dengan melalui hati berupa persaksian dan kecintaan kepada Allah, melalui anggota badan berupa kepatuhan dan ketaatan kepada Allah. Kita sebagai manusia ciptaan Allah Subhanahu wa taala harus selalu senantiasa mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu berupa nikmat kecil maupun nikmat besar. Tanpa kita sadari teman-teman, setiap harinya kita senantiasa menerima nikmat dari Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat kita telah diberikan anggota tubuh yang lengkap dan sempurna, seperti yang dijelaskan dalam Quran Surah An-Nahl ayat 78 yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani yang kamu syukuri. Teman-teman, adapun cara kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala adalah seperti memandang orang yang berada di bawah kita, entah itu masalah harta dan dunia, dan janganlah engkau pandang orang yang berada di atasmu dalam masalah ini. Dengan demikian, nikmat Allah padamu, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan membebani seorang hamba terhadap seorang suatu perkara di luar batas kemampuannya, teman-teman. Karena itu, kita harus sadar nikmat Allah yang diberikan kepada kita sangat berlimpah berlimpah ruah. Bahkan kadang-kadang tanpa kita pinta pun, Allah dengan rahman menganugerahi semua nikmat itu kepada kita tanpa syarat, teman-teman. Kaum muslimin, rahimakumullah. Sebutkan saja nikmat Allah yang kita dapatkan. Banyak sekali. Karena itu, jangan lupa bersyukur, teman-teman. Ketahuilah, hidup tidak ideal bagi siapapun. Yumkin ilawalan syukuran kasyuran. Barakallahu li walakum. Mohon maaf, masih banyak kurang, banyak salah. Maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Inspira Kolbu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Grup Eurodance Denmark Aqua resmi bubar setelah hampir 3 dekade berkarir di industri musik dunia internasional. Pengumuman pembubaran ini disampaikan melalui Instagram pada 18 Mei 2026 setelah perjalanan panjang bersama dengan penggemar seluruh dunia. Pelatih Brazil Carlo Ancelotti resmi memasukkan Neymar dalam skuad Piala Dunia 2026 setelah absen panjang akibat cedera berkepanjangan. Tim kelompok kerja Bunda PAUD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan melaksanakan pembinaan di sejumlah kecamatan. Kegiatan berlangsung di Kecamatan Banding Agung, PPR Ranau Tengah dan Warkuk Ranau Selatan serta Kecamatan Mekau Ilir resmi. Ketua Pokja Bunda PAUD Kabupaten Ogan Selatan menekankan pentingnya sinergi mendukung pendidikan anak usia dini berkualitas. Ketua Pokja juga mengajak pengurus Pokja Kecamatan serta tenaga pendidik untuk memikirkan komitmen memberikan layanan pendidikan yang terbaik bagi anak-anak. Sekian Info Pro 2 Palembang, saya Rin Azali, selamat pagi.

Eits, Spada. Selamat pagi, teman Produa. Refresh your daily update only on Spada. Di Produa RRI Palembang, teman terbaik kamu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Ya, selamat pagi teman Pro 2. Erin Azali pastinya ya nemenin kamu pagi hari ini masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 sampai nanti di jam 10. Karena hari ini hari kebangkitan nasional. Ayo ya bangkit dulu dari tempat tidur teman Pro 2. Mentang-mentang hari ini enggak ada jadwal kuliah terus kamu leha-leha. Yes, kita bakal bahas seputar hari kebangkitan nasional pastinya hari ini sampai nanti di jam 10. Jadi pastiin kamu stay tune bersama aku di 91,6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan lain.

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Yes, kalau kita ngomongin Hari Kebangkitan Nasional, itu emang diperingatin setiap tanggal 20 Mei di Indonesia, teman Pro 2. Tapi jangan salah ya, berdasarkan SKB 3 Menteri, Hari Kebangkitan Nasional bukan hari libur nasional atau juga tanggal merah, teman Pro 2 ya. Jadi memang segala aktivitas belajar dan bekerja itu tetap berjalan seperti biasa. Nah memang ya, Hari Kebangkitan Nasional itu menandai lahirnya kesadaran nasional dan juga semangat persatuan bangsa yang dipelopori sama berdirinya organisasi Budi Utomo di 20 Mei 1908 ya. Dan memang kalau misalnya kita lihat, organisasi Budi Utomo itu didirikan sama Dr. Sutomo dan juga para mahasiswa Stovia ya. Jadi memang tanggal lahir organisasi ini kemudian juga ditetapkan sama Presiden Soekarno sebagai Hari Kebangkitan Nasional untuk mengenang tonggak awal pergerakan kemerdekaan Indonesia, teman Bro 2. Dan memang pada tahun ini nih 2026, Indonesia memperingati Hari Kitnas yang ke-118 dengan mengusung tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara, teman Pro 2. Jadi tema ini nih menekankan ya pentingnya peran generasi muda sebagai penerus cita-cita bangsa. So, ini juga saatnya kita bersinar enggak sih sebagai generasi muda ya?
1: You want a photo? Check me. Which one is your best son?

0: Nih, pakai jerjanya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, Adrian. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.